0: Hiran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD.
3: Seramo Pagi, RRI Pro 4, Banda Aceh.
4: Bingkai Budaya, Pro 4, RRI, Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Apa dah lanjut kak?
6: Pak kondek kan?
5: Yo cut kak, rencana mujak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
6: Pertama gila ke syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
5: Gila ke wujud berQuran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
6: Alah, hai dek gam, wate gyu jak but roje, kalop lampu, jino kengkatilah.
5: ja tamuruno but. Bek tilah dudo.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lon dengar don ke Pueblo Lampau Drinnyo?
3: Betul Bang Din, lon ke Pueblo motor hansip peng makaji lon ke Pueblo Lampau Drinnyan.
2: Kepa ne Pueblo Bang Man? Lampau Drinnyan aset bagi dron. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ne Pueblo motor. Be ne Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau Drin dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena Pueblo. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu Pueblo teman.

Rilun puh 7 lewat 17 minit waktu Indonesia Barat dan warihlen BMKG gepingat terkait potensi gelombang laut yang banyak di sejumlah perairan Aceh. Ini berlaku dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Khairul Akbar, perakirawan BMKG gepegah manyang gelombang sekitar 1,25 sampai 2,5. Wilayah yang berpotensi terdampak lagi perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Raya sampai Melabu, Abdia sampai Simelu, Aceh Singkil dan Pulau Banyak dan perairan selatan Simelu. Kondisinya orelen perlu diwaspadai, terutama le pengguna transportasi laut. BMKG dicatat resiko keselamatan pelayaran meningkat, menyo kecepatan angin mencapai 15 knot dengan manyang gelombang laut 1,25 untuk perahu nelayan. Sementara kapai tongkang berisiko punya angin mencapai 16 knot dan gelombang laut 1,5 meter. Ya, makanya banyak warihlen ke gata yang terasaki di laut. Budega-dega. Dan sampai gepantau perkembangan informasi cuaca maritim terbaru supaya terhindar dari bahaya balaut.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: ¿Qué te ves?
1: Ya, oh. Hola.
0: Ya.
1: A ver, chau.
0: No, ya, ya.
2: Sí, bien.
1: Hana berehlinyo. Tua posa tanyo tidak saja.
3: Ah, saya hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak baju, dia tak sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wakdon. Bino mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya napa yang kupi dalam proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likur rumah liman kerana yang tak usaha bagi si. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tak ada dengar. Lun nanti apa?
6: Orelon Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara dipastikan BBM tersedia dan sip khusus di jenis solar. Jadi untuk wilayah Aceh, Bega Gaduh kondisi aman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi Orelon naik pegah bangnyo antri BBM di SPBU Dungna di Banda Aceh.

Dan yang penting orang dan buka langkah antisipatif pemerintah Pertamina ke berbagai proses distribusi BBM. Mbak SPBU, SPBU ya mengalami peningkatan kebutuhan supaya penyaluran berjalan lebih cepat dan merata. Dan masyarakat bertenang, lo BBM sesuai kebutuhan, be panik buying. Karena pasokan BBM di Aceh sabi dijaga supaya tersedia untuk masyarakat.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Now it's coming up to you. Feel it and take the song. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Take it out.

Warinan po 755 menit waktu Indonesia Barat. Dan nya sabo peringatan ke tanya anak muda. Pekan karena warinan hipertensi atau darah tinggi nyokan li ke urung yang kedua warinan. Karena jinole kasus pasien hipertensi umur 20 sampai 55 tahun. Wah, alam leden terakhir makin rame. Aduh. Ini aku pegah oleh salah sidro dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Desi Salwani. Pasien gaknya norehlan rata-rata

pasien hipertensi kayaknya rata-rata dia tu umur 50. Tapi jino rela. Ramai pasien kayaan umur 22 tahun, 27, naik kurung belah tahun je. Muda nak kan? Tapi hipertensi tekanan darah cukup menyang-menyang dari 150/100. Jadi jino pemicu utama hipertensi untuk anak muda gak bergeser oleh dan punya delay faktor genetik. Jino bak gaya hidup nyan urun tuha kalau lebih sehat gaya hidup jino. Nah, anak muda jino konsumsi makanan lemak masin minuman mameh kurang stres kerja dan kurang aktivitas mager bahasa jino.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Pajo, makanan-makanan fast food, seblak, mie instan, kopi kekinian yang gula aja cukup.

mager. Nyo kombinasi warilan yang tubaga, tubuh, uloh dan pembuluh darah rilo. Data menunjukkan hipertensi usia 18-20 dan di Indonesia mencapai 11,2%. Sedangkan di Sumatera Utara warilan angkanya bacut di atas rata-rata nasional lebih banyak. Dan hipertensi bawah usia muda berbahaya karena sering tanpa gejala. Nah, jadi pasien baru sadar ketika muncul komplikasi lagi sakit ulah berat, mimisan atau medical check up baru diketahui.

Orelan nya bek tak pebia. Mia tak pebia 10 sampai 15 dan te jut kena stroke atau gagal ginjal. Padahal usia mentong produktif. Makan banyak. Dokter disarankan, Dokter Desi disarankan 5 langkah cerdik. Yang kepen, cek tekanan darah rutin minimal 6 bulan siko meski merasa sehat. Yang kedua, pegaduh asap rokok dan alkohol. Yang kelima, rajin aktivitas fisik lebih minit per hari. Anak mesti gym. Ya lagi barang 10 kilo je cik. Oh ya, 10 kilo. Biar seimbang. Kurangi makanan bergaram.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: memberi sekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan

yang punya masalah sikit langsung ngambek-ngambek, punya masalah sikit langsung mental down. Nyatanya jamun di lewari helen, didikan VOC ya.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Jeng,
3: iya? Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
2: Oh,
3: karena
2: iya,
3: anak
2: iya,
3: yang kecil itu suhunya agak tinggi. Batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
2: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
4: Waspadai pneumonia. Infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Warihlan Turki gebuka peluang raya untuk pekerja migran Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukung. Dan you know, Warihlan, pekerja Indonesia le dibutuhkan untuk posisi sebagai housekeeping, spa terapis, waiters, kitchen worker, cleaning service, sampai staf dapur dan hotelier. Nah, maka di mana Warihlan menyona gata yang kena kerja di luar Nanggro, KBRI Ankara memverifikasi kebutuhan tenaga kerja Indonesia mencapai 52.165 dro di berbagai sektor untuk daerah Turki, ya, untuk Nanggro Turkinya. Nyan ban yang kena jalan-jalan Turki kajet mendaftar juga.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Terima kasih Warelon yang mantan setia sajian kamu di RRI Propit Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul capkan ke memandu wari-wari di Pat Mantong yang saatnya tengah nepanto geret aplikasi RRI Digital atau mungkin red frekuensi FM 88,6 MHz dengan gelombang AM 1251 kHz. Warelon kapo tikurung lewat tikurung minat wadah Indonesia bagian barat. Tanyo dalam acara Sirebu siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo Uro Sabtu tanggal tikurung Mei 2026. Bagi warahilun yang kena bergabung dalam acara Sirebuh, silahkan radua bonemboy 0650705508 0867 88 6 dan buat edisi Uronyo warahilun yang tak bahas dalam acara Sirebuh tema jih tentang belajar magun ya skill dasar yang harus didupa harus jid le memandu murid ya walaupun hal sekecil apapun ya nyan jidnya cerita antuk kiban warahilun pengalaman Ron dalam belajar magun fon-fon tak dan so yang pruno dan pemasakan yang fon tak netagun ya dan pajannya ya antuk jadi pegah red dua buah nombor yang kalian Nurul sebutkan buno yang kawai gepreh bak 886 halo assalamualaikum warahilun
1: waalaikumsalam warahilun si kibangga Nurul sehat
0: sehat alhamdulillah
1: sehat lah mudah-mudahan sehat lah tapi ya
0: iya cik mat kibang orangnya.
1: Alhamdulillah sehat di tema orangnya.
0: Alhamdulillah.
1: Nyo tema. Ibu bawa biru. Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat ci. Alhamdulillah. Nyo tengok pak kursi goyang ah.
1: Pak kursi goyang. Okey mak.
0: Iya. Semangat cik mak.
1: Iya. Semangat. Karena ramai yang pengunjung cik mak baru.
0: Oh ya.
1: Alhamdulillah yang pengunjung cik mak terima kasih yang jauh-jauh saja.
0: Cik Mat, gejak-gejak rumah atau gejak timpan ujoh?
1: Iya, ya, ya sedekah Cik Mat lah yang mau ribet apa.
0: Oh, Masya Allah.
1: Kan cuma mau ribet, kan pun nanya kan. Mau ribet, kan murah meriah.
0: Murah meriah, ha? Nah, bunga jaro lom dari Cik Mat lah buat tengok.
1: Bunga jaro, ya tulung dong buku nana.
0: Iya.
1: Lima ribet, kan? Kalau nak lima, kita mau Cik Mat waktu.
0: Betul. Ha. Laris manis untuk tepuk belum lagi manis, lagi amin, baru ya.
1: Amin abah lamina.
0: Cik Mat, nyo masalah magun-magun oh Cik Mat. Cocok tak dengan Cik Mat ya? Fon-fon tak. Kiban cerita aja. Fon-fon tak Cik Mat magun tu yang perno.
1: Dan ya urunci lah.
0: Ah urunci.
1: Ah memang Cik Mat hobi kibang pegang memang hobi masak Cik Mat dari dulu kan.
0: Oh nah.
1: Ah meraja sampai alat kan dengan batik ya. Lu pun penasaran kiban cara gua batiknya bisa hancur tapi kan. Gerubung tapi gupe juga menang gupe ya. Pumpung amat le masak le pun cik man kuah asam ke uang.
0: Asam ke uang pun tak.
1: Pumpung cik man asam ke uang le pun.
0: Iya.
1: Nyen langsung nyampun je cik mak ngau rinci kan?
0: Nyen langsung jut, langsung rasa aje pah aje atau gimana?
1: Eh, walaupun tabu masih sudah aje kadang keuang lah.
0: Kadang keuang. Kamu nyum matam, kamu nyum keuang ah? Nyoba mati nyen terserah selera atau benteng ya?
1: Iya. Nantinya baru-baru magu kan?
0: Nyengkut.
1: Gimana?
0: Engkut gayu puting gerau atau gimana?
1: Ke BPT yang maklum orang sana urus si ilang kan yang kepaya kan handut.
0: Oh, menan.
1: Orang kumar, orang kumar kan galak kemawi kan. Burung ke bati mah masanya ke pilih lu tak pilih ke lang luang.
0: Ya.
1: Si urut tu tujuh bawah lapan bawah tu bati. Bibi sampai tenau bibi pad kan.
0: Aduh ya Allah, raya-raya tak nak?
1: Berjih maklum tu. Nah, ilang kata baik kontak panjang tu.
0: Ya.
1: Jadi tu rumahnya piti yang ke yang kena pajuk. Kalau dah kunjung mak anak pu, anak pu pu mak pulang. Oh, anak lu kau pak. Kan? Dan yang peh yu cik mak urbu mak ke balau mak au tapi ha, kata ke giling-giling di nak home tu. walaupun jaga kan. Kalau dia bu, kalau dia cik bu, kalau nyo bu. Tengok kaji ni kau dah.
0: Ya. Hana pai
1: cerita dia. Malah cara bukira lagi hana pai lah orang nak tanya nak.
0: Ya betul.
1: Kadang taruh makin, kadang kata berat.
0: Ada rasa lagi kan? Pah, ada baju ngombu kata ber.
1: kata bu.
0: Kecik mat.
1: Lainnya, lainnya pegak dalam kuah rendang.
0: Oh, rendang apa nak?
1: Rendang nasi. Alhamdulillah kaget lah sih nak kita
0: kuah. Iya, tampak auranya kelebut. Jid, minta pengen hasil merenung magu-magu ni.
1: Minta pengen sama-sama.
0: Iya, iya, iya. Kecik mat. Cik mat, nak lagu auranya?
1: Hai, lagu ronyo hukum agama.
0: Hukum agama Armawati.
1: Armawati.
0: Hukum agama.
1: Penting baju dosa. Penting baik bosan-bosan.
0: Iya, yang gengnya. Nyoce nurul ulebe.
1: Hai, karena baru nak yang komen, tiga. Kan?
0: Baca.
1: Armawati memang betul-betul. Memang baik bulan-bulan kusah yang beres.
0: Yang gengnya.
1: Hai, banyak lagi-lagi. Lagi yang lunjuk. Tapi jual Armawati air kumpulan. Ah, penting judul kan, dia meribai judul ni kan.
0: Ya. Bertanggung tak dengan.
1: Jadi punya kadang dia cik mak tapi yang mawati air.
0: Maksudnya
1: judul kan bukan dasar kan.
0: Tak jangka hai gedegan-gedegan kena leke armawati air juga. Anggap pun dia cik mak.
1: Kalau aku perlu lah cik mak. Jadi dia bawa kampung cik mak.
0: Oh, benar.
1: Dia bawa kampung cik mak. Kalau dia berjalan kan.
0: Ya, yang banyak. Ya, tapi hukum agama hanam rumpok ya, Cik Mat.
1: Nampak?
0: Anak.
1: Ya, nampak.
0: Islam itu. Di Aceh yang nak. Islam U Aceh, Cik.
1: Anak, hukum agama memang judul.
0: Hukum agama hanam rumpoknya.
1: Aha.
0: Lain?
1: Banyak lain, Cik. Banyak hanaya, Cik. Jaga sama-sama aja, Cik.
0: Jaga sama-sama. Armawati, ha. Cik, kan?
1: Iya. Nah, kan?
0: Memang hang pulih, ya. Nak berhati balik-balik, ya. Oke, okay. Armawati AR tak jaga sama-sama kamerumpok.
1: Kamerumpok kan?
0: Iya.
1: Iya. Jadi salam-salam lepung kedua nasihat keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin. Ya,
1: dan yang Kak Hayati, si, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jeria, Bang Amri, Bang Basri, Radik, si, nah. Bang Insan, si, dah baik tua. Masuk Bang Insan, tamang-tamang main sambal.
0: Okey.
1: Bang Lima Sulu, Bang Naga
0: Uti. Khabar Encik Mat, ya.
1: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dilikut Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putu 755.
2: Waalaikumsalam, Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sabtari, oi. Sehat urunya Pak Sabtari?
2: Sehat, wayang-wayang Dik Nurul sehat juga.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Sabtari, oi. Nyo urunya tentang magun, Pak Sabtari.
2: Oh, cinta magun yang cukup kencang.
0: Tentang magun, kencinta magun. Tentang maguan. Jadi belajar maguan wade fon-fon tat Pak Sabtari pe na tom taguan. Atau mungkin na belajar awa ya. Sajan nak mak, sajau rinci atau so manteng ya. Ha, kiban Pak Sabtari, ba uronyo dan pe masa kanji ngonso na maguan, ngonso na belajar ya pajan watian. Silakan Pak Sabtari.
2: Pajannya ibu lon gampak.
0: Nyo ubuk tak tu. Berai baca nama tu. Han dehi dengar sayang. Ware-ware ditanyo yang lain.
2: Maguan bawa petik.
0: Maguan bawa petik.
2: Itu nama dia guna bawa petik.
0: Yang gimana kita gunan?
2: Bawa petik ibu lemak. Janti, kunyit. Oh, baru ya, tutup mencap.
0: Baru kunyit mau petik. Yang gimana kita gun?
2: Geplema.
0: Geplema. Oh, geplema. Ya, ya, ya, ya. Bawa petik putih ya.
2: Bawa petik kak kuning kan?
0: Oh, kak kuning.
2: Jujur tak kuning, tutup mencap.
0: Nah, gebo pupu lain. Yang tak? Memang bawa petik tak? Gulai lain mana?
2: Bawa tomat tebu.
0: Bawa tomat. Lagi gula-gula hijau mungkin. On ubi, on petik. Hana kebu, ha? Oh, bawa petik tak.
2: Petik mana?
0: Oh, ngam apa awal nak belajar, ha?
2: Ngam apa?
0: Merunuh.
2: Nak cik mana?
0: Nasi teh mana?
2: Cik mana? Bawa bak cik cik, berbak.
0: Oh, mana? Oh, pelemak, cik.
2: Awal, nanti.
0: Nyan mano ada draw atau blow biasa?
2: Ada draw.
0: Ada draw. Tiga ngan meruno cara tiga mano ah?
2: Ah, jela. Tiga mano ada ngan tiga gun.
0: Ya. Ya, waktu mana awak ya? Ya. Okay, Pak Saptari, terima kasih. Lagu apa lagu Noro Buta?
2: Lagu wayang Gunung Gerutu ya, Mendam.
0: Gunung Gerutu Cici Nora. Salam-salam, silakan.
2: Di Nora kamu kenang lagu Gunung Gerutu ya?
0: Hana mengenang. Mengenang lah.
2: Jelah berjaya saja dah saya doa yang kira nak mencap lagi.
0: Pak Saptari, kabe? Salam-salam.
2: Jalim cikmat lambaro yang menengok dat.
0: Linyan ke Solong?
2: Lambaro, dawa urupa, mama, bapa, nisukun, ayah pula, ibu ya di Pukra.
0: Ya.
2: Cikmat di Turaman. Ke Inong Lamreng, ke Ili Pagair.
0: Ya, ke mana-mana ya.
2: Dan ada ilmu mandung.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi di Aceh Jaya. Dan dengar lagu Cik Mat Ile. Ta jaga sama-sama dari Armawati AR.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Menan kewarelon dua buah lagu yang gaglake lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Setari Oi di Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tatambung lama cara sirebo yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eli.
1: Iya, Dek.
0: Kiban haba bengahnyo Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Nurul sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi Kak Eli fit.
1: Syukur alhamdulillah. Sehat-sehat mandung keluarga nyo di Nurul.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Eli, nyo tengah pura kegiatan noh.
1: Bali ada iya di Nurul walaupun hana uro Kak Eli ada ya jo untuk sejak mu I kan.
0: Yeah.
1: Kadang itu uro kadang pun hujan.
0: Nyo hujan terpaksa kuat kelai kah?
1: Betul.
0: Man nyang ke nyandang da preh uro pi lawetnyo hana hana menente ya, hana tente. Yeah,
1: uro. Karena kapada uronyo kan memang mendung bengahi kan. Nanti yeah. Apa-apa ribu-ribu lah ka uro. Anian kan?
0: Yeah. Ada
1: sepo ka mendung lo. Tapi jangan kecewa di Nurul yang penting tanya ngurungi rumahnya kan adekut.
0: adekut ya. Semangatlah Kak Eli ya.
1: Okay,
0: iya, Kak Eli nyo tentang meruno magun Mbak Uronyo Kak Eli. Silakan, Kiban. Kak Eli meruno magun awai ngan so pajan dan pemasakan. Silakan Kak Eli.
1: Kak Eli masak-masak kan buat Kak Eli kajak kuliah di Nurul.
0: Oh, kajak kuliah baru.
1: Karena ketinggal bak pekerjaan sidro dengan lain kan. Jadi pumpul lah indomie di Nurul rubuh-rubuh kan.
0: Oh, nah.
1: Jadi mengira baju indomie aja nyo hana kemasi karena pernah gejala tipe silam di Nurul.
0: Oh, nah.
1: Jadi mernolah belajar fon tahu ditumis di Nurul.
0: Tahu
1: belum tahu belum toge ditumis
0: buat tempe atau tahu ngon toge mentang gile
1: tahu ngon toge telefon yang kan ditumis yang kan tinggal potong-potong nak pergi giling bahan kan jadi gampang fikir ni baju minum aja memang nanti parah lom taki kan
0: ya betul
1: memang kan dilarang ambil baju lemak-lemak ambil baju minum giling untuk sementara begah kan
0: ya
1: jadi belajar hati minum alian wate kan ida ida kabusan jadi mitumi sebe kangkung bayam tu jiranian kan
0: ya
1: kak Eli meruno pegat lado
0: oh meruno pegat lado yang langsung berhasil yang kak
1: ya betul langsung berhasil mesti rumahnya lah mangat kan nantinya karena kadanya tak menyangkut kan dengan tablo sini tak goreng kata lado di Nurul kan
0: ya betul
1: jadi tipe tu yang poli lelu murno tumis ungkut sore ungkut sisi yang kan nya lagi MPG lagi kak yang keluarga roi kampung yang tumis-tumisnya rupanya dengan Kak Eli galak yang tumis-tumis yang kau di kan berarti kan pun murno dan yang kau berhasil di Nurul kan
0: ya betul saya yakin kan.
1: Ah, ya betul. Alian ada kalen-kalen di rumah misalnya. Tapi mana wate ilmu rumah wate ya? Hang lebih magun.
0: Ini nak
1: nak nyom tadi home lah buka boleh tim kan. Magun tu tim kau itu dina linto hana itu dan nyom nyah kita magun lebahnya kan. Pakan hang je ubah lima. Tapi ne yang ibu purno yang kan. Artinya pi wate kalon ja SMA pi tinggal ngon bukan wati dan yang kan. Hang bi magun ci yang magun dong juga lain jadi magun hana rusak lah kan jadi makaji hana je magun nanti ka ajak kuliah karena hana tinggal di sapak ngawaknya atau pak salum belajar di Nurul kan
0: iya
1: mana ge pak sap dari begah mah betul nah sebagian ngawak ceraya memang bo putih tu mah bo putih tok di Nurul
0: Iya.
1: Pakai bakarnya. Lalu memang selera tak punya kau pegat lagi yang kan. Bentar, berencer kan. Dan lu percaya kan. Empat tahun tadi ya.
0: Nampak kan yang belajar yang, ya.
1: Yang kamu keluarga pergi. Mesti dah itu kan. Itu kan agak masakan dan nyawa di Nurul Lile kan. Don tulis yang masakan-masakan yang galak na keluarga lindu yang teruk kan. Belajar baca-baca di Nurul. Ya pun kan sama mangat ngawaknya kan.
0: Ya, beda.
1: Trik-trik mangat kuro di Nurul. Kata sekacarong silang yang kajut dan yang kaki awaknya si.
0: Karena beda. Kisahnya
1: selera tanya guna, suami guna si. Wati kamu keluarga di Nurul kan.
0: Betul. Beda keluarga, beda selera ya kak ya. Beda cara magun walaupun tak begah sama asam lado tapi beda ya cara magun dia
1: yang lado mantang lu menyangan adik lu sisinya jabat lu di handai kan nak pakai pakai saka adik lu. Awaknya nak pakai saka pakai tomat mantang.
0: Lado me keeng menyum keeng masa mantang ah.
1: Tapi anak aku nak masam di lunggala macam sesuai lah yang lunggala baju tapi lu anak awak anak lunggala baju guna takar baju jadi kan beda rasa awaknya meja pun anak galak baju rado kak Ili kan. Jadi kan sabo fungsi sabo keluarga ranya orang jadi adu mentang anak sama selera kan.
0: Ya betul-betul
1: beda-beda yang mana mentang dek nurul dari kak Ili.
0: Siap kak Ili, lagu apa lagu nurul puta?
1: Lagu dari nyo mentang Nurul
0: Jumita.
1: Potu Merhum yang pula Rahmat Roy yang di Nurul.
0: Rahmat Roy.
1: Yang kat dia laki-laki tapi. Kan Potu Merhum. Alah katua.
0: Aje Nurul.
1: Hanya mantang di Nurul katua yang Ramlan Yahya Pulau Rumbia mantang ba.
0: Okey, siap. Ramlan Yahya, Pulau Rubiah.
1: Cik Nurul, ya, betul. Salu yang funi lihat ke Dik Nurul. Semoga bahagia sabinan, bersemangat, ceria sabinan. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga Dik Nurul, cik.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk tetangga luncik yang bernama Lili dengan keluarga buatnya bersehat wang sihat keluarga. Untuk Nur Cik Pisgor semoga laris manis jualan buatnya. Untuk yang akan menuju ke Luk Nganyo di Nurul.
0: Siap gagak banyak lah
1: untuk terima kasih untuk Idar yang hantar tambang Lili. Semoga Idar bersehat wang sihat yang nanti Luk Nganyo Cik. Untuk Cik Nyaki, untuk Panglung dan untuk Rizka Yana dan kemandu-mandu yang kata oh Cik Mak Cik Mak jangan lupa di kursi goyang ya.
0: Iya, siap Kak Eli, makasih.
1: Semoga sehat, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Kak Eli, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Iya, Kak Fitri. Rumah tak bengahnya ya? Rumah tak lagi bengahnya.
2: Oh, rumah tak kan?
0: Gimana habar Kak Fitri?
2: Alhamdulillah sehat Nurul.
0: Alhamdulillah.
2: Ya kena kublok-kublok kuih lebaran no. Nurul belum lah.
0: Nurul awak mekat sih kuih lebaran.
2: Enggak kau Fitri kuih-kuih lagi kuih pekan kajin nastar kan. Lupa nak kuih.
0: Masya Allah. Ada pegak kena atau gop ditip?
2: Pegak kena Nurul.
0: Pegak kena. Yang
2: awak rumah. Untuk sosok yang pesan pesan mentah Kak Fitri. Kan?
0: Okey siap. Belaris manis ya Kak ya.
2: Promo lewat.
0: Iya promosi. Ana masalah ya. Kak Fitri. Nyalon saya tetap mau buat demo ya Kak ya.
2: Enggak. Kami rehat.
0: Silahkan Kak Fitri. Meruno maduun.
2: Masa mak lo bukan waktu lo buat pesantren nuruh kan lo bangun perempuan hak ungkut tumeh nuruh pakai asal senti dengan campri ubud anak campri jo dengan nuruh anaknya ungkut tupeco ke luar rengah dengan ungkut tumeh pakai ungkut sure dengan nuruh yang memihak nuruh lah
0: pilihan yang ungkut baru ya.
2: Alah kedua tu pernolinya buka puasa Nurul kan negara.
0: Berarti yang fon tak Kak Fitri magunnya Hana Sopurno atau na Kak Fitri baru-barukon.
2: Yang ungkut tumahan menokro masak kro. Kak Fitri Hana Sopurno Hana So yang jari alah lagi puasa buka kro si dengan ukut lado anean perempuan dengan Nurul.
0: Cara magun
2: alhamdulillah kajut lah bumbu goreng bumbu goreng spesial kajut si pegat yes.
0: Memang beres
2: pagi mesti kuasuk kan pakai kemiri ni Nurul kan dengan bawang putih alian pakai sayur-sayur lagi brokoli wortel lagi buncis dengan Nurul kan dengan pakai sup lagi kan yang nyana sup apa
0: kan,
2: pakai
0: un kuah sup nanti nyana un sup eh
2: ada tabu pun ada nyana tabu lada aku masih kan nurul kan
0: okay siap Kak Fitri berarti menyofon fon tahat hana hana payah uwianan ya merono kero ya
2: payah kero hana hana penol leh udah leh leh mago yuk kero
0: cerah
2: cerah juga ya
0: menyorasa aja pah kan.
2: Eh, mesti kapah-kapah. Tapi orang kaya kan mesti masakan lo lah. Oh, memang angkat kau masakan.
0: Eh,
2: cicut. Yang payah kalau kelam telolong-telolong.
0: Eh, memang bereh Kak Fitri. Okay, Kak Fitri, lagu berlagu Nur Putau.
2: Kaya ke wanita karir lah, Nur.
0: Wanita karir apa? Judul wanita lagu je?
2: Kan maksudnya kajik wanita tadi kajik magun
0: kajik magun oh iya bereh multi talent ya wanita karir jik magun lom luar biasa
2: lagi tahu dah belajar perbanyak jualan sendiri sambil bekerja topan ya
0: masya Allah ya mudah rezeki kabar
2: amin
0: ya sabar lagu lagu
2: dari Nurul Munira Sabah Penawa nah.
0: Nurul Munira Sabah Penawa Cik Nurul Ulep ah. Salam-salam nah. Ke sorak.
2: Salam papa ke Nurul besak sabi banyak rezeki sehat banyak keluarga dan sabi dari Allah diberi kesehatan sabi dulu ba.
0: Yeah.
2: Awak tewa belah kaki awak jalan belah cantik ba.
0: Good. Terima kasih.
2: Anak ke mana punya propu usah sampai ke Panglima Sulung si besar sampai ke keluarga ke Wak Jod di Genting besar sampai keluarga penyamu kayak ni cik oh di Pagair Kak Isa di Lampederut ke Solom Kak Naza di Lokna ke Kak Erna
0: dan ke mana-mana terima kasih Kak Fitri
2: dan terima kasih Nurul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri Darussalam dilikut Kak Fitri Jek Nurul Cok Sidro untuk penelpon tapi untuk lagu untuk lagu Indonesia Raya lihat pesawat Ros Ajan RRI Prosa baru Jek Abuda. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 886
3: Waalaikumsalam
0: iya Oma. Gimana kabarnya Oma?
3: Nurul mertua.
0: Alhamdulillah, Oma mertua. Jadi apa ya Oma?
3: Nurul kenang, tak demagun.
0: Tak magun. Peguah kenang urunya?
3: Iya, udah. Udah.
0: Gimana Oma begak nan?
3: Udah, nah, pelemak dah boleh gancang, dah boleh santan.
0: Oh, nah, udang pelemak orangnya kena.
3: Alunan udangnya tak goreng warna. Tak pula sambal Nurul.
0: Oh, sambal ganjal.
3: Tak goreng tempe, tak goreng udang kan. Lalunan tak bumbujinya bawang merah, cabai. Ahan tak ulak. Bak sedek. Aiman tak berumpul bacut.
0: Oh, Nur fikir benar. Oma mau pegat sambal ganja yang viralan.
3: Mangat dengan sambal udang dan
0: sambal pipi. Udang.
3: Merun.
0: Sambal mana udang.
3: Iya. Abu boleh main putum beling
0: di. Boleh main udik kan?
3: Ingat saya. Aman tahu udang, tahu tempe puna tak sah, tak pajau tu. Tak
0: boleh.
3: Nenek omanya.
0: Nenek bu hantip tak boh, tak boh piringnya. Oma payah tambah halam ya.
3: Oh, alhan nalam tu kuah soto.
0: Kuah soto.
3: Oma cakap galak kuah soto. Pukul doge, bawang cang tak goreng deh.
0: Ya, yeah. Oma. Menyawai awai fon tat Oma magun, meruno magun. Yang pemasakan yang Oma tagun.
3: Iya.
0: Iya, yeah, nyo Oma gadoh tu Oma, becoh tat nedeng.
3: Nurul.
0: Ya, kiban.
3: Salam untuk Kak Elin tua, Sisi, Kak Yana. Pak Jati, Kak Ani.
0: Iya. Man Oma, tema hanan tanggapi lau.
3: Kita pun dalam pegang.
0: Nyen yang fon-fon tak Oma magu na, ada puno.
3: Omanya kesukaan Oma.
0: Kesukaan. Iya. Tapi tema kita nyoronyo Oma tentang masakan yang fon-fon tak Oma magu.
3: Yang pompon cak, yang pompon cak roje,
0: yang runo,
3: sayur bening tinat.
0: Oh sayur bening, kuah iya.
3: jamun roje, alumi oma tu 80-an kan. On getung dah on getung.
0: On getung?
3: Sebab paginya, on gawe lagi nya. Kan pagina dah membuji boleh main sunti.
0: Boleh main sunti.
3: Tak nak lagi yang pun tak ada guna.
0: Mana? Ya ya.
3: Nak nak apa gulenya na?
0: Ya, ajarin ya.
3: Iya, nuran ambek panjang satu jalu untuk Kak Eli, untuk Kak Yana, Kak Ani, Fitri.
0: Iya.
3: Pak Syafi'i, Cata Bius dengan istri Goknyan, Kak Nur. Dan tu pendengar mandum Bapak Nena.
0: Siap, Oma.
3: Untuk mulut, cakap, ya malu. Nenggan sampai pantau kayu. Iya, untuk mulut. Kalung saya jatah sampai sejahtera ya.
0: Iya, amin. Ya, Rabbal Alamin.
3: Untuk Kak iya. Selamat bertugas.
0: Di rumah ya. Bertugas di rumah Kak Cut ya.
3: Ini Kak Cut. Bukram nampak Kak Cut, Pak Bu.
0: Oh, menan. Ya, iya. Oma, ini lagu pun lagu, Noroputa.
3: Lagu dari Abakar.
0: Abakar judul sih?
3: Masakan.
0: Gimana?
3: Bos pisang bom 75
0: Hah? Gimana?
3: Bos pisang bom.
0: Bos candun.
3: Bos pisang bom.
0: Judul
3: nah, judul itu.
0: Hana doa Nurmita, nya Hana duku judul.
3: Dari Abakar.
0: Abakar AR, terserah untuk Nurmita aku menambah.
3: Nurun, udah apa bolak-balik kan? Terima kasih sayangnya.
0: Iya, sama-sama. Terima
3: kasih sayangnya lo. Mindari sih, selama iman di nasiran.
0: Terima kasih, Oma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari Cot Keung Warihlon. Tak dengar lagu yang gelake leka Eli le dipagi iya dengan Kak Fitri untuk lagu Oma dari Abakara R untuk Aceh Nurul pilih taboh ya. Lih, tak pesawat roh saja dari RRI Plus, tapi 20 tahun untuk Oma.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menankuarelon heboh lagu kali kita hadirkan ke Kak Eli di pagi iya Kak Fitri dari Darussalam dengan Oma dari Cot Keeng dan Bu Nopi kali kita pesawat Rosa dan RRI Prosa Banda Aceh. Semoga terhibur warihlon ya. Dan segohlom kita mulai kita tambung lom acara sireboh. Sabo informasi nur hadirkan bahwa ente bak posiblah wadah Indonesia bagian barat warihlon lagi biasa titik urus Sabtu gedanyo na dialog asokaya dengan sidro dokter yaitu dokter Mutia Handini SPOG dengan tema yang akan kita bahas yaitu terkait mengenal kanker serviks penyebab gejala dan pencegahan. Jadi warihlon yang kena bergabung dalam acara sireboh manteng na wadah sekitar 50 minit tu ya segohlom posiblah wate Indonesia Barat. Dan warih getanyo yang kagepreh bak nemboi 886 taco ile bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055 mantek kosong. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nurun.
0: Iya Kak Rahmi.
1: Tuan.
0: Kiban haba woronyo Kak Rahmi.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Nurun Kiban.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Nego sehat sabing ngitungan awak kamu semua.
0: Amin ya Allah ya. Menyenang umur panjang, sehat badan, sehat pikiran kan. Ya ta pengan ta cawa-cawa si reboh sama-sama
1: adanya. Oh ya kenyang. Nego sehat sabing-sabing ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Rahmi, nyo tentang meruno magun, Kak Rahmi.
1: Tentang magun lah.
0: Meruno magun. Wadih fon-fon tak nak meruno magun dengan tu. Dengan pemasakan fon-fon tak nak tagun. Pajan lah tu yang lah.
1: Pajan lah tu yang lah. Meruno magun masanya nurul kan. Memang lu nurul, memang jujur lah julu pegah. Memang hantam lu pernah magun. Masa hat muda-muda kan.
0: Oh benar.
1: Karena kan lo nata sabar. Jadi kan kak jenius bacur kan. Mengenal lah umpama aja dah pegah. Cara magun, cara nempu-nempu lah. Jadi kita lo sebagai adik kan. Dan lo pajak-pajak nanteng.
0: Ayu nakak ya, nak suruh.
1: Tapi tak salah. Tapi walaupun akak yang tagun, tapi lo perhatikan. Perhatikan pun tu ada magun, pun yang tagunan, lo kalen. Pupu yang musuh kot, pupu yang gebur, yang harus tabuh, lo kalen. Lo kalen, pokoknya lo perhatikan kan yang masak je. Tetapi waktu pertama kali lo masak kebetulan pi urung ti kurang sehat masanya kan akak pi kurang sehat jadi jih kan terpaksa lah lo magun jadi jih lo hat masanya ku tagun nurung kuah nyo kuah i nurung
0: kuah i ya
1: kuah i onyo omurung nurung turi kan omurung
0: turi lah.
1: Oh, kau fikir kau dah nak turi je dah kan?
0: Turilah. Lambak murung tinggai, kiban han.
1: Oh, lambak murung tinggai. Sama Kak Rami-Rami, lambak murung cik kan? Itu masanya kan, dalam kulkas pi hana sapuna lah, abak masanya tu kan? Hanya itu bit lah sabah hidul urung cik pi tengah sehat pun yang harus lentagun. Karena kan mungkin tanya hana tetagun kuah sedih kan? Ada urung duha dengan sakit. Hanya itu bit lah oleh Allah bah lentagun umurung. Mana lu perhatikan waktu urung cik lentagun yang ke kan? Bah tu tak pot lah umurung mak pagu. Kalau pot kalau lentagun, kalau cambah tomat, kalau cambah wangina, kalau buh umurut kok je kan? Mungkin lah. Itu so, air mangat kan hana lentuk. Oh, karena lu romantah hana rasa. Karena lu halak kuahnya kan pokoknya lo tagun lo tagun karena lo nyok kuah umurung halak lo baju berhaju lah kalah lo tagun kan masa lo hana kalah lah urung kuah maksudnya kibalik manteng maksud walaupun sakit-sakit jut lah baju hubung kedua nak pihak tanya sekulung kan baju lah urung tuha lo lo kuah awet hero hang kujuk kalah karena yang pertama kali lo mbak lo tagun urung kuah hang kujuk kalah hang kujuk tu kadang lah hana mangat lah memang menyokuh ayam murung mas lah ini pun dah boleh lain kan hana macam-macam paling takut macam picit meluan mentong dah buk ungkut kemangat bay tak camur tomat bawang lah hanya mentong kan masing-masing kan selera dro dan nyota tagun kuahnya kan kakulah urung tuha lo kakulah paju hubu. Onya paju hubu ji paju hubu lu nuro kan. Onya sekitar poh de lon ro ka kudu bi pura ka kudu bi hanale rumah. Onya sekitar poh de lon balik wo lah kalau runtu halon ka tengon. Ba ujak lah ba dapu kan. Ujak ba dapu. Onong kalon alhamdulillah nuro abeh gulai ji. Upa ji mangat kadai. Kan dalam tu karena tengah sakit. Nah dalam tu oh dalam pokok ji kan. Le memang lun tagun umurung ji kan. Tapi abang nurul kandang lun tapi kibar lun di hati nurul ya Allah tangku rupa ji kan. Amat lun tagun si lun tagun abih ni paju. Aku tak ada mangat nya ho mano tu oh nurul pokok ji.
0: Karena
1: ana lun tu oh pokok ji kan.
0: Iya. Karena kan biasa ni orang sakit. Eh makanan nyonyo itu me abeh berarti luar biasa banget dah.
1: Ya kan maksudnya nurung kan umurnya aja kan sebagai on ubat je ijih yang kan.
0: Iya betul betul.
1: Nah, tengok kalau abeh nurul. Anan anak ke tapi mesti nurung ti ilon anak ke tu umaji tak kan ke maklum enam tu kan. Lo kalau kedua abeh berarti kadang mangat ataupun kadang mangat abah kuahnya nya anak mukom kok ji. Nah lah. Anak aduh dah. Lah memang je memang magu je memang hantum tu magu sebab kan nak nakak kan. Lah onan onya wabang onna paduro kemudian wabang pun lah ikut sini baju nuro kan. Lah fikir mamak pi ku sehat ke puo ke lah tiga bak bak de maknya ini ke katulung tagu kuahnya ti aje mak pi mamumang nak ke kan pi geteh nah nuro kok ji kan. Rujuklah kok tia lah abang. Kita kata aku lekah mak pun sehat. Jadi dan walaupun rujuk kok tia, lo aku doa tagun karena lo nak perhatikan. Waktu mama don tagun kan, tagun lah don. Masanya tagun kedua kali jin tagun kok si masa ke. Walaupun tabu-tabunan, kajut lah kan lumayan.
0: Berarti si jut kak ya menyertai dan perhatikan ya.
1: Memang tanya walaupun urung pegalon haji magul, lo haji ini haji itu. Tu mesti nak perhatikan insyaallah je lon sendiri yang lon sendiri yang hantum pernah lumagun dari umulon SD sampai SMP sampai SMA hantum lon putu karena bu memang ada pu hantum lon putu karena lon naga kan ka paju haju ada kak ta gundro hum singo nyobuk pangun amat lon kawin nyolak ibaje le suami paju nyalak kaku benar lah haju kira kan tapi memang nak perhatikan. Bek dah pegahan je tanya yang nak terperhatikan.
0: Tak ya.
1: Ha, penting tanya yang bek saga-saga bu'o. Yang mantong. Yeah. Hai, lo bu'o maksud je hantong magun. Tapi walaupun hantong lo magun, tapi lah insyaAllah berhasil tapi.
0: Berarti wate kunci je walaupun bu'o-bu'o, wate tate magunnya beryakin.
1: Beryakin. Walaupun tua-tua. Penting tak yakin ke. Hai, nak perhatikanlah kata aja waktu magu walaupun se tak pegah no media ino pegah haji magu lah haji ini haji itu kan nampun pun tanya nak ada perhatikan waktu urusi tanya magu insya Allah berhasil walaupun anak-anak mana pokok ji tak kajut lah dah ambil kedua kan.
0: Iya betul-betul
1: tapi ambil ambil tua dah boh segera sampai tapi ambil tua saya pagar anak ini lah yang lain diikut kedua ini diikut.
0: Okey siap Kak Rahmi kapanya waktu cerita ya. Lagu
1: Nurul Putar. Ya, lagu ronyo Nurul Putar sabo obeng Nurul yang menggedung-gedung macam apa?
0: Obeng yang menggedung-gedung.
1: Kan nak ceria nah.
0: Oh,
1: ma.
0: Ya. Obeng yang menggedung-gedung. Nyo. 6 juta si payam je.
1: 6 gedung-gedung.
0: Menggedung-gedung lagi.
1: Oh, kabar eh. Pokoknya asal yang menggedung-gedung. Hayak lah juga deh.
0: Walaupun hantik peng punya ino ya. Paya tambah 2 juta lebih tu ya.
1: Kugah beraya ya doh.
0: Okey siap.
1: Salam
0: silakan.
1: Salam bila yang phone ku Nuroi nan sehat sabe sampai selesai rontu. Salam cek ke waris-waris tanya muna nak cek mat ke Kak Eli semoga yang sehat sabe keluarga Pak Amritit. Pak Safi ini Kak Zarwah orang tentang mau lihat mau lah Kak Zarwah. Cik ini cik ini semoga sehat sampai cik ini boh. Kau lama. Ke tak tanya ikut lenan so Nur.
0: Yang taknya nak Oma nak Kak Fitri Kak Eli.
1: Oh Oma oh salam cik ke Oma semoga sehat sampai malam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam cik ke Kak Yana salam semoga Kak Yana sehat sampai dengan keluarga.
0: Amin.
1: Nama tu Nur Pak Lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahmi di Chotli di Likut Kak Rahmi. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 755.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kan dah jari ya.
2: Iya.
0: Musan tak nak duk lagu. Dengar apa kan dah?
2: Dengar Tengah Temerah.
0: Oh, Tengah Temerah. Mana huruf Hanaga Iblut?
2: Huruf Hanaga Iblut
0: nak. Yang penting banyak erah ilah ya. Kanda, sehat orangnya kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silahkan Kanda. Nyo tentang meruno magun. Kiban Kanda. Kiban Kanda meruno magun awai.
2: Hanu hujan ro.
0: Hanu hujan le. Bokok jijik ro tiba-tiba.
2: Bokok jijik ro lo le yo pun le mama inan.
0: Hana dingat le bi pu matakan wa telefon.
2: Hai tawo sikula ko hadid. Ate SMP dah pegang ini. Bet pegang SD, SD cik anak lo. Nakak dua-dua ke, nama lo kan.
0: Ya.
2: Yeah. SMP, woi kula pun nurut berdua. Bukan ada magun, kata berdua di meja. Tak magun lo menanya?
0: Tinggal war, ingat baju ya?
2: Tinggal war, ingat baju.
0: Berarti yang menurut magun, SMA waktu lah ya?
2: SMA ke Hanasit.
0: Hanasit?
2: Hanasit, kan? Abihan wate hanatril dalam bulan ionya tamat sekolah bulan 6 lah, bulan 7. Bulan dikurang ke jak lo?
0: Jak lo kuliah.
2: Bulan dikurang ana jak kuliah, jak ngajar.
0: Oh, jak ngajar. Oh, ulang tahun 6 dah bekerja. Mudah tak ada rezeki ya.
2: Ya, walaupun honor tu ambi kan.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kah. Apa jangan nama Gunur Padua Ciwo?
0: Oh, ma.
2: Ipa Baisia ini, ba ini ke majlis ulama, nah. Nah. Dinya.
0: Mau roro pre nasi Kanda.
2: Roro pre.
0: Cika tapi yo. Oh.
2: Nama naka enak.
0: Nama naka. Mengada di kayak kaki ya.
2: Hai Kang Magun Wateka.
0: Kau menikah ya? Ya,
2: kau menanda. Tapi macam kau duduk rumah dro.
0: Oh, mana? Menyohan mentang mak dro, maguna.
2: Macam ini deh.
0: Oh, mak, mangat tak dah.
2: Balik magun, kan gak mau rapuh miyu. Mama nyang kan?
0: Ya. Yeah.
2: Gak peduk lah macam meja, nurul lima.
0: Eh, Masya Allah, gidang hari ya.
2: Yang ke, di malam nurul pi. Urah kah naurin? Yeah. Kau kajak kerja kat depan. Kau apa pun lima pun enam. Si berarti Amaru bayar sarah ya. Mantap jan. Macam mana manggunanya? Kau di rumah dro baru manggun.
0: Oh, di rumah dro. Nyambi hana tinggal di telefon ya. Hana trip maksud ji?
2: Tidak pengen. Tapi yang karayu sarah. Sarah manggun lah.
0: Mangat dah dari zaman ya. Berarti Aino nama gue bagun ya.
2: Ino apa kau bagus, Ino
0: suruh sana rawan menyebut oh bagus ni, tu nyok pilih lah Ino ramai awak muka dah.
2: Yakinnya.
0: Berarti kanda menyama gun hana, buat kue hendang ah.
2: Menyebut gak kue, nak kue rorayanan.
0: Kau nurunya tidur ke? Oh, berarti lebih galak bagiannya nak daripada.
2: Ya,
0: galak kue kue.
2: Kau kau tidur ke? Dulu.
0: Iya, daripada temuan Bu ya, Kanda ya.
2: Nyaman tamu lah.

0: nyo kandah anak laki-laki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 886. Halo, assalamualaikum. Iya, halo Kak Yana. Nyawa gak hika gedingga ya, gak nyambut. Jaro gaki penuh. Jadi gak gedingga HP lihat. Halo, assalamualaikum Kak Yana. Iya, apa kan Nana tuhnya? Halo. Ini peluang. Nggak tambut HP. Kak Yana, ho kalepah. Ya udah aja.
1: Saya dah agak Saya
0: nak boleh bah. Boleh. Okey, siap.
1: Jadi kan saya dah fikir dulu putar lagu. Saya dah apa je kuih uliko pada pu apa langkama. Saya nak boleh speaker ni jadi pai. Yo kaya saya dah pindah makanan dah babah juga dengan oh. Takut untuk nah.
0: Oh. Tengok am rupanya ya. Baru fikir tengok nabu buat. Kak Yana.
1: Jadi juga nak ya.
0: Yang kena. Rupanya tengok mood dia ya. Perjalanan.
1: Padahal tergelar kena mata.
0: Ya, yeah, betul. Sehat tapi Kak Yana apa?
1: Amin.
0: Jep iya mahal nilai. Bek teruk.
1: Anak payah.
0: Anak payah ya. Aman ya. Apa kuih man Kak Yana baju?
1: Kuihnya apa dengan kuih lesung bahasa Aceh je. Kuih lesung dengan hijau pakai uwil. Balut-balut lagi uwil kan.
0: Kuih lesung putu.
1: Hijau dia dari
0: oh lesung pipi. Yang warna hijau kan?
1: Ya, warna hijau lah. Kalau banyak uang kan?
0: Iya. Lesung pipi ya. Iya. Okey, Kak Yana. Kak Yana karena nyewate dengan wacut tu ya. Silahkan. Wacut tu. Silahkan.
1: Jadi Kak Yana pergi menjal. Tak cok nyong. Tak cok. Sesuatu lebih dua. Jadi kan masak phone ya Nurul kan?
0: Ya, masak phone merunau magun.
1: Ya, masak phone Kak Yana merunau magun tingat. Tak kenanya menjadi kesan yang luar biasa. Waktu Kak Yana kali mengkawin nanak sabah umur ditun.
0: Umur ditun.
1: Umur ditun nanak phone Kak Yana kan? Ya. Jadi karena bermula dari haik lepajah masakan rantangan.
0: Benar.
1: Karena kan kamu kan tinggal di wartanya di Janto, perumahan dengan Janto, yang perumnas Janto. Jadi karena bagun-bagun, nah orang terima rantangan yang ikut. Cocok nyantik aju kamu belen-belen nurul. Terajuh nyanyi aju-aju maksud kan?
0: Ya, hawa asyik tiga tu
1: ya. Kuah soto kata gun. Dengan saya masakan orang Padang. Pokoknya beda lah masakan tanya kan. Jadi karena tiba jarang Kak Yana magun hanjut tagun i montang angoh ke pan cerita dah magun
0: tagun i angoh ya luar biasa
1: tagun i angoh karena hana ge pe aja kan hana ge pruno memang hang ge bi ki baru sana karena Kak Yana nak sabo pun hang ge yu hantang popo hang nang kan jadi kakak hanjut apa Nurul ayah akhir ni kan kontaknya Kak Yana pegah ba ayah anak abang tu ana wo dari Bandar Aceh dari kota. Ne blow buku masakan dah. Kak Yana pegah.
0: Ne blow apa?
1: Buku masakan.
0: Bumbu masakan.
1: Resep
0: buku,
1: masakan.
0: Buku. Ya.
1: Buku resep masakan. Buat apa tengoknya? Mau belajar masak. Lagi kan. Tapi gepua dulu. Lihat pun tak Kak Yana coba. Ayam kalio.
0: Ayam?
1: Karena ayam kalio. Karena tidak jelek dulu.
0: Wih, luar biasa ya. Ayam selio kenang ya.
1: Ayam kalio kan.
0: Ayam kalio.
1: Belah ju bumbu-bumbu ji. Belah ju manok-manok. Takut belah ju santai. Cuma Kak Yana pegat masakan dinya kuah dinya. Karena biasa mak Hana kuah di santan juga. Jadi Kak Yana pegat santan ji juga sih Nurul. Hana lu i menan.
0: Kental
1: jadi ya. Bang lu jago.

0: Bueno, le di cortina este ñan ci ngu le sé a ci ngu le sé a wa bu ku ko ko ci ha be a be ku ba jaro lu ci ga da ñaw ru po dara yam ko ko dara yam do a la matte do la hana hana go ñan da ku ñu ci do do ala te bu manga ci bu e da pa ci be a ya bo na nga le ñaru pa ci luar biasa se di ro.
1: Ya, hana ibu dah hulai tantan kan?
0: Memang kak Ena jeh-jeh haju
1: ulai tantan
0: cawa-cawa juga karena kak Ena emak berarti cawa-cawa juga namanya budak kuah lemak kan. Jadi kan banyak kan ikutan walaupun hana tak tolong beraja cuma tak cengik untung buat dapur pun kan tak tak doa kan.
1: Betul-betul. Dia nyampi dengan grogi ya. Anda kerja kebah. Kek cawa-cawa
0: juga. Gua ke Pajoh mencalok Nurul Bang yes. Kak Ena memang ya, memang luar biasa kan. Mesti kan pura-pura koknya. Mesti bersenang hati Kak Ena kan. Mesti kan Kak Ena Pajoh sedrojik kan.
1: Yeah.
0: Memangnya betul hasil pertama memuaskan luar biasa ya.
1: Tapi biasa punya siro ada bubut ya Kak ya. Biasa punya siro
0: anak,
1: juga jadi
0: biasa. Iya karena kan hana grogi hana ketanya ini apa? Ini cara apa?
1: Kayu dengan.
0: Jadi dia enggak buka kan kan kan grogi ya nama orang aluminium nyanya kan ya ada cara satu.
1: Iya.
0: Batin pemenang ya. Jadi ilahnya selanjutnya kita keberhasilan di tanganku lah.
1: Yes. Ayam kaliu kepun ya. Luar biasa ayam dan berhasil. Kepun. Langsung pede ya kak ya untuk tinggal aja.
0: Berhasil. Tengok sih, masaklah enak, kuah lemak, dengan soto Jakarta. Dapat-dapat-dapat, dalam punya juga nih, kuku bentang naik, Pak. Kenangan-kenangan masa lalu, kan?
1: Karena bak buku resep ya, punya buku resepnya, ada ibagat kan, resep sih, ada ilu buah, kan cuma masakan Aceh ya, Kak, ya?
0: Ada luar, ada Jawa, ada Bandung, ada Jogja, Madura, segala soto Madura, kan? Pokoknya Indonesia pola, tapi yang Aceh hana di sini ni lucu.
1: Karena geblo luar ya, karena geblo bak toko buku man.
0: Jadi kan buku-buku resep kue tu geblo dua bawa kepo. Lalu yang kaya nak ingin masakan karena kacar dan magun kan kacau macamnya. Wah kedai mak tanya yang tu masakan masak putih super gebur tulis masakan rendang super gebur tulis masak merah rumah toco hei Nurul tanya super gebur makan luar biasa
1: dah benar semangat ya karena pun percobaan berhasil ya.
0: Jadi ada Kak Ena tanyang-tanyang ya Kak Ena pegat tu atas masakan aja yang pajuh tu mak tetangga nah, Kak Ros yang samping tetangga Kak Ena kan. Awaknya tu kan kan ya pagi di Himagun nak fikir hanjat sapu yang tu dengan tayur hak tinggal ibu beka lagi sendiri mak kan fikir hanjat sapu je
1: rupanya je dah rupanya
0: karena itu keinginan nah pulsa nanit memang kan.
1: Iya betul.
0: Jadi seperti itulah.
1: Get Kak Yana, lagu apa lagu Nurul Putra ke Kak Yana?
0: Lagu apa Nurul yang mangat Nurul? Apa Nurul?
1: Oh, apa? Punya bibina lagu baru mana tak kejut?
0: Jut.
1: Lagu Aceh yang baru. Darah baru itu biar. Tapi kita baru.
0: Cintit, dah lah baru.
1: Ini mana ada lupa le ya, kan Nurubita lain. Karena AI tanya ya. Hajar lah mati je dari Nazila.
0: Oh, jit.
1: Okey, siap kan?
0: Salim ke bandu-bandu maju. Selesai ke Nurul, semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama. Menanjik ke Kak Yana, bos ya tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana Lebanon warihlun tak dengar lagu Kak Rami cot geli buno le ya. 6 juta simanya melenya na. Buno getamongkan dajariah dari Lumbata. Semoga terhibur dengan dua buah lagunya ya Kanda ya.

0: Islam Hati Nazila Fona Warihlon ya. Ke Kak Yana dari Lebanon Buno kali kita hadirkan, semoga terhibur. Dan Buno na Kak Rahmi dari Codli gelake lagu Obeng GTA 6 juta simanyam, semoga terhibur Cid. Dan Kak Kanda yang nabak dengah-dengah ya, ana gelake lagu, semoga Kak tenang hati dengan dua buah lagu yang gelake liwarih gedanyo. Yang Kak Gepreh bak nemboi 886 ta coklai ta tambo glom acara sirebo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Aiza Umar. Waalaikumsalam penyia cantik.
0: Tahu tak nyana hei?
1: Jangan.
0: Tahu tak nyana hei?
1: Jadi bukan buklam nak kita mau banyu bak RI Melabu Aiza penyia kan?
0: Oh mana?
1: Jadi nak karena tanya biasa bak ho yang telefon lah.
0: Oh mana? Ya.
1: Jadi nak tanda kata mah apa?
0: Ada masalah. Biasanya salah sebut ya.
1: Iya. Jadi menyatinya betul lah. Menyati Maida dengan penyengon Nurul beda lagi hui belum pegah ana. Menyengon Nurul menyat dengan kamu tak panjang pegah ban kan oke mentong kan. Jadi menyati Maida lah elah mai tinggi ya. Tengok mengapa pegah ban itu mati itu waktu itu mati lagi pun pegah aduh. Sayang terputus nanti gabung lagi padahal memang itu putus lagi nya lah.
0: Ya.
1: Mah okay. Masalah tetapi secara aluh gimana ya
0: siap
1: secara kata bahasa aluh itu nanya hiburan tidak tema ni
0: tema ni huronyo tentang Meruno Magun. Bang Amir Mahmud sehat tak bebe
1: yeah.
0: Silakan.
1: Jadi masalah masakan lah.
0: Masakan.
1: Jadi tiba lah itu. Jadi menyamatakan lagi yang hui betul ni. Helen pengalaman Helen waktu Helen ya bakal hui. Jadi Helen kadang-kadang tu pada umum kumain hantang kumain bak di ruangan tamu nak.
0: Iya. Jadi Meruno Magun Bang Amir Mahmud. Waktu fon tak nama Meruno Magun yang pematakan.
1: Oh, menang. Ya, tergantung jenis masakan. Masakan pun yang boleh tegun. Kau menang, kan?
0: Fon tak. Ya. Yang fon tak nombor uno. Fon tak nombor awa. Maksudnya,
1: ya? Oh, menang. Dia menang. Jadi, nak kujak dia, bak tak berkak ni, kujak melampau. Jadi, pas kebetulan waktunya, lon batenye ku pe ubai ya dari kampung ku teng ko ngelendak ku teng ko na jadi awalnya ku tagon tu matakan minyak ku tagon jadi ku bu ku pe ngo unul hu ga bacu don nanya ku bu awul sa bacu ku bu bahalia pekok je nya lengkap lah da begah kan awalnya kira bunai jidu awalnya minyak ku tagon matakan minyak ile yang boleh begah kan menyau tagun ngah asan drain nantam dengar asan drain nukul
0: asam ber
1: asan drain
0: asam bodrian drian
1: nantam dengar asam
0: galom kipan
1: kamu punya asam bodriannya kalau mu tagun ngongko sejenis ngongko dan pungko jadi yang baik tagun ngongko ya yang punya ngongko ya mabung kan menyau sendai ngongko dan pungko je nam jadi punya asan drain yang perlebo onko. Yang pertama awalnya kunyit, awalnya campli ubur ke campli cut, kongkal heboh macam itu mau. Kunyit bener, awalnya baru itu dengan lah. Jadi intinya baik bu bawang, punya bu bawang, hana mengak boleh kan?
0: Ya.
1: Nya punya masakan ngon akan drain punya tagun gula takkan dia bawa mana kampung ya mengak je lagi kak je pegah puno kak tau pegah ngon ol murung itu nah nya mengak nya mengak tak tagun no nya ngon tapak leman mengak tagun uma ngon tapak lemai dok ji ol nang ngon ol muling
0: kabere terima kasih Amir Mahmud ya.
1: Dan selaku wagang ku pegah tingkatnya makong kacau kote tengok apa
0: betul je
1: tengok apa betul je tengok ni putar lagu mentong lagu maimun tanda mata apa
0: tanda mata siap lagu tengah Noromita dan Noromita silahkan salim keso.
1: Salam je buat yang kata mong salam bamandum ku jamak bandum hanalun sebut satu persatu adalah nyamba tadi ngon lun bamandum sahabat lun bamandum yang kakak sudah mau enggak. Jadi buat penyia cantiknya dalam keadaan sehat walafiat mentau dan dengan keluarga, cuma nyamba tahunya berhubung keadaannya waktu singkat keadaan itu temong yang lain. Karena memang kita mong kita mong bak nokoroknya karena pekon hana ku tamong bak bakang di bak hana ku tamong ku yok wate ke ngoyang lain busi ko tepo itu mong bak don tepo tebi sayang ah kada lah nokor bo
0: jit kabereh ribang nasi bang mir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di likut Bang Mir Mahmud, Bapak Dujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Kak Nurun, sayang.
0: Iya, Kak Nur, Pulau Aceh.
2: Luan.
0: Sehat orangnya, Kak Nur?
2: Alhamdulillah, sehat di lagi, Kak Nurun.
0: Alhamdulillah. Kak Nur, ini ulang tahun dah ada mau buat tema, ya? Karena wadah baju tu, silahkan. Masalah meruno magun. Awai kiban?
2: Mereka ada ubat raja, lalai-lalai. Tak pernah makan, Mak. Mak itu dari mak perunonyo nyonya mata nyatang tu dia nyomak bumbu ni nyomak tu leh dia nyomak bumbu ni makasi pun dapat dong harap karena maklum pun urun yang pun makasi dan jek lemah pun dia murun
0: anak pun
2: jadi ya kerja ulang dong iwa rumah mak yak magun. Ulan lagi, awak yang magun kan? Awak pun yang magun dan macam, pun tak guna pokok aje. Ada yang kuah lima anda, ada yang bumbu di.
0: Ya. Yang pon tak magun berarti mak le ya, kiban kita gun. Dan yang baru coba keroh.
2: Coba keroh, lainnya nanti ada mak menggang kan? Nanti ipeh bumbu balon tu. Tengok sama jalan maju pokok aje. Dia lah macam-macam lagi PC-nya dia belum mampu.
0: Oh, ya.
2: Mam adik-adik buat dia rumah kaki.
0: Ya. Berarti ke Bruno pun gepakat dia ya, baca-baca. Nyo alat dia mana-mana punya dagunya.
2: Kalau ni dah pun jubuh kan. Nanti ada dagun si, gepih alat ni macam-macam tak apa, rumput-rumput, anak-anak kan. Ber, nyawa bawang leh, nyawa mengacapi capi leh, nak buat ni buat satu lah. Nanti ada tagun kan, kita boleh pulvo.
0: Yang fon tak Kak Nur magun kerop, betul?
2: Dari kuah sangke un.
0: Oh, kuah sangke
2: un. Kita tu bila kan, dah kuah sangke un dan yang pegang pepe dalam pin. Kita ada oh bumbu bumbu ni kan?
0: Yeah.
2: Bagi lah lah keron.
0: Ya.
2: Kata-kata
0: Kak Nur. Lagu apa lagunya Nurul Putra Kak Nur?
2: Amirami Bahtera Laya.
0: Bahtera dan Laya. Siap je Nurul Uleba. Salam-salam silakan.
2: Semoga adik Nurul tak tadi. Selamat iman dunia akhirat keluarga. Yang baru Bu Jariah, Kak Kiana, Kak Erna, alunya Kak Cu, semoga Kak Cu tak di rumah, yang Kak Ani, Kak Mbak Seri, ke Ali Mahmud bin Nadi, Wailah, alunya Kak Cidri, ke mana-mana maju di November.
0: Iya, siap, terima kasih Kak Nur.
2: Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh warihlun ya. Kak Nur keneluh yang jid kita mong lam acara Sireboh edisi uronyo ya warihlun ya. Penelpon keneluh. Dan terima kasih warih-warih yang kali bergabung. Buno Bengah Nacik Mat dari kawasan Lembaru, Pak Saptari Oi di Aceh Jaya, Kak Eli Page Iya, Kak Fitri Darussalam, Oma dari Cot Keung, Kak Rahmi Codli Kanda Jariah di Lumbata, Kak Yana Lebanon, Kak Bang Amir Mahmud mau diwilangan Kak Nur taknya ban getron. Kali kita bahas tentang meruno magun ya warihlun ya. Memang hal yang paling menyenangkan ya adalah meruno magun. Bagi sebagian urung tapi bagi urung yang hana galak magun, hana galak mat-mat capi bawang ya mungkin ya. Dan mungkin hana mengenang ya warihlun ya. Ya masing-masing pasti na selera dro masing-masing ya, tapi warihlun menyehai bak magunnya adalah apa skill dasar, keahlian dasar yang harus tanyo jid ya warihlon ya, karena hana mungkin gedanyo tapi tak harap ba urinci gedanyo ya sampoan mengkawin, hana mungkin tak ba urinci tajan untuk gemagun tapi gedanyo ya, jadi tanyo pi harus ta meruno magun dan mete pi huragam pasti je gemagun biasa yang Nurul rasakan, bahkan menyo masakan huragam lebih mameh ya. Lagi masuk ya magun atau abang magunnya biasa luar biasa mameh ya. Nyen mungkin ya beda ya cara magun ji beragam ngurinong ya. Lagi gepegah lemak Nurul, Nurul ingat bahwa menyo getanyo magun tion bawang tip mekel euro put duro ya untuk da magun ya, tapi menyo uraga magun tion tiga bege ya. Makanya luar biasa mameh. Ladom legean ya. Tergantung cit ya, bak masing-masing ureung ya. Ladom cit memang otak pikir ureung magun hana gemat bak resep ya. Tapi asai gelauk-lauk aja. Tapi luar biasa banget ya. Nyan ke bak yakin ke pegah lima Nurul ya, bak yakin menyerta magun. Nah, jadi hana piyo untuk tak buh-buh. Nurul ada pun tak meruno magun ya. Lagi ke cerita di warna-warna kita nyo. Nurul tagun lah kuai ya. Jadi orang tagun kuai ya. Fon-fon tat nyen tabu Nur rata Nur tamah lah tira ya. Menan tamah tira kematen. Tamah lam iya ya pokoknya kuah tep tabu kampung. Coba baju jatah dua ro rupa jo ya. Nyang temenan warelon pengalaman kedanya ote tamagun ote fon-fon tat pasti na gagal ji, tapi harus ta coba kembali ya. Nanji mantan skill dasar yang harus dimiliki oleh mandumureung. Jadi harus jit tamagun ya. Walaupun BO, walaupun cuman sekedar ya tumeh-tumeh ya warehlon ya, minimal tak lah, minimal tak jeta ceroh bomano. Sehingga oh hana mak de mak ho kerja hana de irmo ya. Jeta ceroh bomano kecuali mesti nak pupulain di rumahnya nyejak tak tumeh-tumeh menye hana mak kan ka bereh oh gua mak ya kalih na masakan ya mak dingai pejo ya. Salah saboh jit tak bantu si urang ci ya lagian ya. Dan warihlon yang kedek bergabung lab acara sireboh uronyo hana merumpok hana masalah ya warihlon ya, hana rezeki ba uronyo na rezeki jan lain kanyo. Semoga warih-warih memandum terhibur ba edisi uronyo lab acara sireboh terkait meruno magun. Dan Nurul sampai le yang di rumah pegah puno Nurul menya berangkat kerja untuk baik dua tapa kamu beh awak kamu tengah pegak kue di rumah. Nah Kak Nisa di rumah ya tengah pegak kue ya. Nah anyak Ted, nah mama Nurul ya yang tengah sama-sama gelawak-lawak kue. Semoga mudah rezeki, semangat memandum ya. Dan bagi warih-warih yang lain yang tengah persiapan kue-kue lebaran pi, kue-kue raya, semangat ya, mudah rezeki, semoga laris manis mandum ya, ludes. Nah pelanggan-pelanggan pih mengenang ya dengan kue-kue kita nyo ya. Semangat dan Nurul tup ilai acara sirebo untuk edisi uronyo dengan dua buah lagu yang kagela kele Bang Amir Mahmud di Waila Bunongan Kak Nur dari Pulau Aceh. Bang Amir Mahmud kena dengar lagu dari Maimon Tanda Mata. Nah Amir Rahmi Bahtera Tanda ya ke Kak Nur.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Proput Budaya Anuk Nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, Arehlon ya. Seperti yang sudah Nurul infokan tadi, kita di pukul 11 ada dialog bersama seorang dokter dari Rumah Sakit Hermina Aceh ya, karena program ini juga terselenggara atas kerjasama bersama Rumah Sakit Hermina Aceh bersama dokter Mutia Handini SPOG. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
1: Alhamdulillah, udah sampai di sini.
0: Sehat ya, sehat walafiat ya. Semoga sampai kapanpun juga tetap sehat ya, diberikan umur panjang juga ya. Dan edisi hari ini luar biasa, tema kita dokter yang akan kita bahas terkait mengenal kanker serviks, penyebab, gejala dan pencegahannya. Dimana ini kompleks sekali ya pastinya ya dokter.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan di hari ini kami juga akan mengajak wareh-wareh yang ingin bertanya perihal tema kita hari ini lewat nomor 08 11 67 13 886 ya. Kami persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung nantinya. Dan warehlon di siang hari ini langsung saja nih dokter ya, langsung kita masuk ke tema kita.
1: Okay.
0: Silakan dokter, kira-kira kanker serviks itu bagaimana, bagaimana bentuknya atau mungkin seperti apa kanker serviks itu dan kira-kira apa nih penyebabnya dokter?
1: Okay, jadi kanker serviks itu adalah suatu, sebenarnya itu dia disebabkan oleh suatu virus yang disebut human papilloma virus. Nah, jadi dia itu adalah satu-satunya kanker yang disebabkan oleh virus. Nah, karena dia disebabkan oleh virus, jadi ada upaya kita untuk mencegahnya. Nah, jadi kanker serviks ini juga kita ketahui adalah satu-satunya kanker yang kita sudah punya vaksinnya untuk sampai saat ini.
0: Begitu. Baik dokter. Dan kira-kira gejala awalnya seperti apa nih dokter?
1: Gejala awalnya itu sebenarnya gini. Ini fun fact ya. Maksudnya faktanya sebenarnya kita itu perempuan kalau udah aktif seksual, secara seksual 70%-nya itu pasti pernah terinfeksi si virus HPV tadi. Nah, namun hanya 20% yang menjadi kanker serviks. 80%-nya lagi bisa sembuh lagi dengan regulasi tubuh seperti sistem imun kita. Nah, jadi karena tadi adanya vaksin itu sebenarnya sangat membantu. Jadi waktu virus itu mencoba menyerang, jika ada imunitasnya sudah tersedia yang dari vaksin tadi, maka kemungkinan untuk kita terkena kanker serviks tadi itu jauh lebih rendah.
0: Oh begitu. Oh pantas ya, sebelum kita melakukan pernikahan itu disuruh vaksin dulu ternyata. Untuk mencegah adanya kanker serviks ini ya, HPV tadi ya.
1: Iya, tapi kalau sebelum nikah itu vaksinnya vaksin tetanus. Belum ada syaratnya untuk sebelum nikah itu syaratnya untuk vaksin kanker serviks ini. Dia itu di luar itu, tapi sekarang program pemerintah itu ada di anak mulai usia 9 tahun sudah mulai di vaksin. Mungkin belum terlalu tersebar ya, namun memang udah ada programnya gitu.
0: Sudah ada programnya, berarti beberapa sekolah sudah melaksanakan program tersebut ya?
1: Mungkin
0: di Aceh sendiri apakah sudah ada ini dokter?
1: Saya nggak update ya kalau untuk di Aceh ada atau tidak programnya. Nanti coba kita cek lagi ya. Tapi setahu saya sih itu sudah dari tahun 2020 digalakkan, namun nanti kita coba lihat lagi beritanya ya.
0: Baik dokter.
1: Nah tadi untuk gejala awal ya, gejala awalnya itu biasanya kalau untuk gejalanya itu dia biasanya munculnya ketika udah jadi lesi prakanker. Nah, jadi kalau dia udah jadi lesi prakanker yang berarti dia sudah melewati tahap infeksinya ya. Jadi gejalanya itu biasa ada keputihan, keputihannya gatal, berbau. Nah, jadi keputihan itu sebagian sebagian keputihan itu memang normal. Namun jika dia sudah gatal, berbau, berubah warna, itu perlu diperiksa. Jadi jangan semua keputihan kita anggap normal ya. Terus gejala paling khasnya itu adalah ketika setelah berhubungan ya, berhubungan intim, itu biasa ada flek darah.
0: Oh begitu. Berarti memang ketika berhubungan itu tidak semua apa ya, maksudnya keputihan itu sebenarnya cukup normal ya dok ya?
1: Iya, sebenarnya
0: dan
1: cukup normal.
0: Berbeda ya?
1: Berbeda, tapi tidak semuanya normal.
0: Oh begitu. Dan kalau warna sendiri ini ciri-cirinya warna apa nih dok? Biasanya?
1: Biasanya dia itu kental, warnanya bisa kehijauan atau kekuningan. Dia tergantung aja sih.
0: Begitu. Berarti kalau misalnya kita sudah mengalami gejala tersebut, apa yang harus kita lakukan nih dok? Langsung vaksin di saat itu apakah bisa menyembuhkan atau memang harus menggunakan obat-obatan nih?
1: Kalau misalnya kita ada gejala keputihan terus kita pengen periksa aja, sebenarnya tuh di puskesmas itu ada pemeriksaan namanya IVA. Nah jadi pemeriksaan IVA ini nanti dia di serviksnya itu akan dioleskan asam asetat ya, semacam cairan gitu. Nanti jika memang ada sel-sel dari si serviksnya yang sudah mulai rusak, itu akan berubah warnanya. Nah, itu pemeriksaan yang paling rendah untuk deteksi kanker serviks ini yang secara dini ya. Nah, kalau misalnya yang mau advance lagi nanti ada lain pemeriksaannya, nanti kita bahas lagi.
0: Baik, dokter. Dan seperti yang dokter sebutkan tadi ya, gejala kanker serviks ini bisa dialami oleh orang-orang yang mungkin sudah melakukan hubungan badan begitu ya, sudah menikah tentunya ya. Apabila belum pernah melakukan nih, Dok. Apakah ada kemungkinan untuk mengalami kanker serviks ini atau bagaimana?
1: Kemungkinannya ada, tapi rendah. Biasa karena dia penularannya itu melalui hampir lebih dari 90% penularannya melalui hubungan seksual.
0: Begitu. Berarti memang kecuali, apakah ada kemungkinan yang lain dok yang bisa menyebabkan kita terkena kanker serviks selain hubungan seksual?
1: Ada, tapi rata-rata hubungan seksual. Misalnya gini, dia nggak mesti harus hubungan intim itu kan nggak harus dari alat kelamin dan alat kelamin ya. Dia itu tapi tetap seksual. Misalnya bisa dari tangan misalnya gitu, maaf, bisa gitu juga. Intinya dia hubungan seksual. Namun kalau untuk faktor resikonya itu bervariasi ya. Maksudnya ada yang lain. Misalnya kayak faktor resikonya yang pertama itu menikah di usia yang terlalu muda. Nah, jadi kalau menikah di usia yang terlalu muda itu sangat beresiko untuk kedepannya bisa terkena cervix.

0: ke regulasi selnya yang menurun gitu. Maksudnya misalnya ibunya regulasi selnya sama anaknya, itu biasanya kan kerentanannya sama ya gitu.
1: Baik dokter. Dan kira-kira cara paling efektif untuk mencegah kanker serviks ini apa nih dok?
0: Cara paling efektif untuk mencegahnya ya nomor satu vaksin. Karena vaksin pertama udah ditemukan, dan tadi juga kita udah bahas sebelumnya penyebabnya kan virus ya. Jadi yang nomor satu itu vaksin. Sebenarnya yang paling penting yang kita lakukan itu adalah deteksi dini ya. Jadi kalau kita nggak vaksin, sebaiknya ya lebih baik kita deteksi dini gitu. Misalnya kayak tadi ada pemeriksaan IVA gitu. Terus kalau yang mau lebih advance-nya lagi itu ada pap smear.
1: Pap smear.
0: Pap smear.
1: Itu seperti apa?
0: Kalau pap smear itu dia sama, nanti kita buka dulu mulut rahimnya dengan menggunakan cocor bebek. Lalu ada sikat khusus untuk kita ambil sedikit jaringan dari mulut rahimnya, dari serviksnya itu. Nanti kita hapuskan ke suatu media gitu, lalu diperiksa di bawah mikroskop gitu.
1: Oh, di bawah ke lab berarti dok ya?
0: Ya, itulah dia bedanya sama IVA tadi. Kalau IVA tadi hanya kita lakukan menggunakan mata pemeriksa ya. Setelah kita teteskan itu ada nggak berubah jaringannya. Nah, kalau misalnya yang pap smear ini dia dibawa ke lab gitu. Oh, itu bedanya.
1: Baik dokter. Dan berbicara masalah vaksin nih ya, kadang kan sekarang sudah banyak masyarakat yang trust issue ya dok ya, masalah vaksin takutnya ada efek samping nih dok. Apakah ada efek samping setelah melakukan vaksin nih dok?
0: Kalau efek samping sih hampir nggak ada ya, hampir sama kayak vaksin-vaksin yang lain ya. Mungkin ya demam ya, seperti itu ya, kayak biasanya. Namanya juga kalau vaksin itu kan dia memasukkan suatu virus yang dilemahkan ya. Nah, jadi ketika masuk suatu virus itu kita berharap badan kita itu membentuk tentara sendiri untuk membantai si virus yang masuk tadi. Nah, jadi kalau virusnya yang masuk lemah kan jadi lebih gampang tuh dibantai sama tentaranya. Nah, jadi tentara ini nanti jika ada virus beneran yang masuk, dia udah ada gitu, udah ada di garda terdepan ya, tinggal eksekusi aja gitu. Oh, virus yang masuk selanjutnya gitu.
1: Oh, berarti vaksin ini memang virus buatan begitu dok ya?
0: Iya, yang dilemahkan.
1: Yang dilemahkan supaya tubuh kita siap apabila datang virus yang beneran tadi ya dok ya. Dan berbicara masalah rasa sakit nih dok, di saat kita mengalami kanker serviks nih dok, kira-kira sakitnya itu seperti apa nih dok? Apakah kan terkadang kita khawatir ya dok ya, apalagi perempuan sekarang banyak yang mengalami sakit pada saat menstruasi, ditakutkan itu merupakan gejala awal dari kanker serviks. Ini seperti apa nih dok?
0: Kalau nyeri saat haid itu biasa nggak ada hubungannya ya sama kanker serviks. Kalau kanker serviks itu biasa dia nyeri kalau memang dia udah stadium lanjut, itu baru nyeri. Kalau gejala awalnya itu ya perdarahan tadi sih, perdarahan yang di luar siklus haid, yang lebih khasnya itu perdarahan setelah berhubungan. Nah, jadi nanti semakin parah dia benjolannya di dalam, semakin parah lesinya, itu perdarahannya akan semakin banyak.
1: Dan sakit juga dok ya ketika melakukan
0: sakit,
1: hubungannya?
0: Iya, sakit ketika berhubungan kalau misalnya udah besar ya.
1: Begitu. Berarti tidak ada hubungannya ya dengan sakit pada saat menstruasi. Sedangkan sakit pada saat menstruasi itu sebenarnya seperti apa sih dok? Kenapa itu bisa terjadi?
0: Sakit saat menstruasi itu ada yang fisiologis, ada yang artinya normal, fisiologis itu normal, ada yang patologis. Nah, jadi kita harus membedakan juga. Kalau kita bahas tentang nyeri haid itu yang patologis ya, kita bahas ya. Kalau yang patologis itu biasanya dirasakannya itu sangat mengganggu ya, dan intensitasnya itu bertambah di setiap haidnya. Sampai kita ada istilahnya kalau di kita itu misalnya ada absennya. Jadi untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari itu udah misal partially absen atau full absen gitu. Jadi kayak dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya atau enggak, di situ kita nilai. Kalau misalnya memang enggak bisa lagi melakukan aktivitas sehari-hari, maka itu sudah termasuk ke yang patologis. Atau kalau misalnya yang partial itu maksudnya gini, masih bisa tapi misalnya perlu obat untuk mengurangi rasa nyeri.

0: nyerinya gitu. Jadi rasa nyerinya itu hanya berkurang dengan obat, tidak membaik dengan istirahat gitu.
1: Oh, berarti patut dikhawatirkan, Dok, ya?
0: Iya.
1: Dan berarti memang harus dilakukan pemeriksaan juga untuk orang-orang yang mengalami sakit pada saat menstruasi, ya.
0: Kalau itu pemeriksaan ya USG aja sih pemeriksaannya, cukup dengan USG pemeriksaannya.
1: Dan itu bisa terjadi kapanpun ya, Dok, ya. Maksudnya ketika menstruasi, bisa jadi di awal-awal dia menstruasi, awal-awal mendapatkan menstruasi itu tidak mengalami rasa sakit apapun, tapi di pertengahan tiba-tiba sakit, nanti kadang-kadang nggak sakit lagi, gitu ya.
0: Benar.
1: Dan berbicara masalah gejala tadi, Dok, ya. Apabila tanpa gejala, apakah mungkin kanker serviks ini diderita oleh seseorang?
0: Di tahap awal memang tanpa gejala dia. Di tahap awal memang tanpa gejala, makanya itu dia perlu deteksi dini tadi, seperti IFA dan pap smear itu. Terus jadi saat seseorang terserang virus itu dia perjalanannya itu lama mencapai ke CA cervix-nya sendiri. Makanya sebenarnya kita punya waktu yang bertahun-tahun untuk melakukan deteksinya itu. Nah, untuk ketahuan di tahap awal. Namun memang karena kesadaran dari masyarakat kita yang masih rendah tentang deteksi dini ini, makanya seringnya pasien itu datang udah stadium lanjut gitu.
1: Berarti di stadium-stadium awal dia tidak mengalami rasa sakit,
0: tidak ada,
1: gejala apapun ya. Tidak ada seperti bahkan keputihan tadi tidak ada, Dok, ya.
0: Itu keputihan itu bisa jadi di gejala awal.
1: Di gejala awal. Baik. Berarti memang harus di ini ya, harus dijaga juga kebersihan kita ya, Dok, ya.
0: Iya, benar.
1: Apabila kita tidak melakukan hubungan dan ketika kita tidak menjaga
0: kebersihan
1: itu memungkinkan juga ya, Dok, ya.
0: Memungkinkan, walaupun memang resikonya lebih rendah ya kalau dibandingin dengan berhubungan seksual.
1: Baik. Dan kira-kira seorang wanita ini, Dok, ya, melakukan screening atau deteksi dini itu dari umur 9 tahun, Dok, atau mungkin bagusnya kapan, Dok?
0: Kalau vaksin tadi ya mulai dari 9 tahun udah bisa, tapi kalau deteksi dini itu pada yang udah berhubungan seksual secara aktif. Baiknya setahun dua kali pap smear gitu.
1: Pap smear tadi seperti yang dokter jelaskan ya, kalau pap smear itu akan diambil cairan dari rahim kita ya, Dok, ya?
0: Iya, bukan cairan, semacam disikat aja.
1: Disikat.
0: Jadi kan ada jaringan-jaringan yang ikut tuh. Nah itu yang diperiksa dari.
1: Oh begitu. Ya. Kalau IFA tadi seperti apa, Dok?
0: Kalau IFA tadi di teteskan asam asetat, lalu
1: asam asetat.
0: Iya, dilihat gitu perubahannya.
1: Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dokter, ya. Sudah setengah perjalanan nih kita.
0: Iya.
1: Luar biasa ya, Dok, ya. Cepat ya waktunya ya, Dok, ya.
0: Iya.
1: Dan kira-kira nih, Dok, ya, apabila kanker serviks sudah disembuhkan, ini apakah bisa kembali lagi atau bagaimana ini, Dok?
0: Kanker serviks sudah disembuhkan maksudnya?
1: Ya, misalnya sudah diperiksa ya, sudah diperiksa, oh kita mengalami kanker serviks, dan itu apa yang harus kita lakukan?
0: Oh, kalau misalnya dia ketahuannya di stadium rendah, misalnya ukurannya masih di bawah 4 cm ya, itu masih bisa dioperasi.
1: Masih bisa dioperasi.
0: Jadi ya nanti kan biasanya tuh kan diangkat sekalian sama rahimnya juga ya. Jadi kalau misalnya udah diangkat, misalnya, tapi ini ceritanya udah ke kanker ya, bukan lesi prakanker ya. Kalau lesi prakanker itu bisa dioperasi mulut rahimnya aja.
1: Mulut rahimnya.
0: Bisa diangkat mulut rahimnya aja. Kalau dia masih lesi prakanker, tapi kalau dia udah jadi kanker, maka tindakannya berbeda. Dia harus diangkat sekalian rahimnya.
1: Oh begitu. Sedih sekali ya, Dok, ya. Apabila rahim kita diangkat, maka ya kemungkinan untuk memiliki anak sudah pupus ya, Dok, ya. Makanya penting sekali kita menjaga kebersihan dan juga
0: deteksi dini.
1: Deteksi dini dan juga pergaulan kita ya, Dok, ya. Lingkungan sekitar juga ya. Pentingnya untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke arah yang baik.
0: Lebih
1: ya,
0: positif,
1: Dok, ya. Ke yang positif begitu. Dan Kira-kira nih dok ya, ketika sudah diangkat rahimnya tadi ya, ini sudah tidak memungkinkan lagi berarti ya kanker serviksnya hadir gitu, karena menempelnya di rahim gitu dok ya.
0: Jadi kalau misalnya kanker serviks ini, dia penyebaran pertamanya itu ke dinding sebelahnya. Dinding sebelahnya itu ya dinding vagina, ya kan? Dinding vagina. Nah, jadi kalau misalnya memang udah menyebar ke sampai ke dinding vagina, ke yang paling dekat, itu bisa jadi tumbuh laginya dari situ. Tapi bukan di serviksnya lagi, serviksnya tadi udah terangkat ya.
1: Oh, berarti masih memungkinkan untuk terjadi pengulangan ya dok ya?
0: Iya, tergantung operasinya itu dilakukan dia waktu udah stadium berapa.
1: Kalau stadium yang biasanya paling rentan itu stadium berapa dok?
0: Dia cuman bisa dioperasi cuman sampai stadium 2, 2A. Nah, 2A. Lebih dari itu nggak bisa, harus disinar.
1: Sinar. Begitu ya. Dan ya semoga ya kita terhindar dari hal-hal tersebut ya dok ya. Kita jeda sejenak dok untuk saat ini ya. Nanti sesaat lagi kita akan mengajak wari-wari kita yang ingin bergabung, silahkan lewat nomor 0811-6713-886. Satu nomor lagu bersama Apache ya, dengan judul Kanduri Belang, kami hadirkan untuk Anda.
2: Lo dapat bahannya?
3: Ini bro, aku tertarik dengan Kanduri Belang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

0: Ini hati-hati, jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon masih bersama saya Dr. Mutia Handini SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan ya dok ya, dari Rumah Sakit Hermina Aceh. Dan masih kita bahas terkait tema kita hari ini, yaitu mengenal kanker serviks, penyebab, gejala dan juga pencegahannya. Dan tadi sudah banyak kita bercerita ya, kita bahas sama dokter, dengan dokter Mutia, bahwa kanker serviks ini banyak dialami oleh perempuan. Nah, bahkan pencegahannya harus dilakukan dari dini, sejak usia 9 tahun ya dok ya. Dan apakah mungkin ini dok, laki-laki juga mengalami kanker serviks?
1: Nah, jadi kalau virusnya tadi, virus HPV yang tadi kita bahas ya, itu bisa juga kena ke laki-laki. Namun karena laki-laki ini dia kan nggak punya ya mulut rahim, dia nggak punya serviks ya. Nah, jadi dia nggak mungkin kena kankernya gitu. Tapi dia bisa bawa untuk istrinya. Dia bisa bawa virus itu untuk istrinya, untuk pasangannya gitu. Nah, jadi kalau si kita bicara tentang virus tadi ya, si virus HPV ini, yang paling terkenal itu ada 4 virusnya. Jadi dia ada HPV 6, 8, 16, dan 18. Nah, jadi yang 6 sama 8 itu dia tidak menyebabkan kanker serviks. Dia menyebabkan kutil kelamin.
0: Kutil kelamin.
1: Nah, kalau kutil kelamin ini laki-laki bisa kena. Jadi nanti di alat kelamin laki-laki itu banyak kutilnya. Nah, itu tandanya dia udah kena virus HPV yang 6 atau 8 ya. Nah, kalau di perempuan bisa juga kutil kelamin itu. Bisa di daerah vagina ataupun anus.
0: Begitu. Ciri-ciri kutilnya sendiri itu seperti apa tuh dok?
1: Dia kutil, ya kayak kutil, kayak daging tumbuh gitu. Dia biasa berkelompok-kelompok gitu.
0: Jadi besar-besar dok atau kecil?
1: Bervariasi ukurannya.
0: Oh, bervariasi. Bisa membesar sewaktu-waktu ya dok ya?
1: Kutil ya, banyak biasanya.
0: Ya, biasanya banyak ya. Baik dokter. Dan tentunya bagi kaum laki-laki juga harus ini ya, harus menjaga juga ya. Dan apakah akan dilakukan vaksin juga nih dok untuk laki-laki?
1: Bisa vaksin juga untuk laki-laki.
0: Sedari dini juga. Dan tapi yang digaungkan
1: perempuan,
0: untuk perempuan begitu ya dok ya. Dan yang biasanya divaksin itu perempuan, kaum perempuannya. Dan kalau di laki-laki sendiri, apakah mengalami gejala dok? Ada gejalanya ketika mereka merupakan pembawa ya dari virus HPV tadi?
1: Kalau gejalanya itu nggak ada sih, dia carrier, dia hanya pembawa. Kecuali dia kena yang 6 sama 8 itu bisa bergejala sama dia, itu kutil kelamin itu.
0: Kutil tadi ya. Berarti selain kutil tidak ada gejala apapun ya dok ya. Berarti memang ketika kita sudah menikah nih dok, sudah menikah, sudah melakukan hubungan suami istri, ini apakah memungkinkan untuk kita vaksin lagi atau bagaimana?
1: Memungkinkan kita. Sebaiknya sih tetap vaksin gitu. Bisa didahului dulu oleh pap smear, bisa juga enggak gitu. Setidaknya vaksin itu tetap lebih baik daripada enggak vaksin.
0: Begitu. Daripada pengobatan nanti ya dok ya. Ini kan merupakan suatu pencegahan. Dan vaksin ini sendiri bisa membunuh langsung virus itu ya dok ya.
1: Iya, melemahkan.
0: Dan ketika lemah bukan berarti mati dong dok. Masih ada dong vaksinnya. Virusnya di dalam tubuh.
1: Makanya
0: kita.
1: Makanya harus didukung oleh sistem imun juga.
0: Begitu. Sedangkan beberapa orang kan yang sudah, misalnya nih, sudah ya terkena HIV nih dok ya. Mereka berarti memang sangat rentan ya dok ya.
1: Sangat rentan
0: untuk mengalami kanker serviks lagi. Jadi komplikasi nih ya penyakitnya dok ya.
1: Karena pun media penularannya pun hampir sama ya. Dari seksual ya.
0: Iya. Dan sudah ada nih dok dari warih kita yang ingin bergabung.
1: Ya,
0: langsung saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Isan di Tiji nih, Bu.
0: Iya, Pak Isan dari Padang Tiji. Silakan Pak Isan pertanyaannya.
2: Sebenarnya kan udah saja tadi ditanya sama Ibu Penyiar ya, mewakili laki-laki ya.
0: Iya.
2: Yang
0: bisa kenal laki-laki atau tidak ya Pak ya?
2: Iya, karena udah langsung Anda tanyakan, dan nanti ada masuk ya data yang lainnya dia.
0: Boleh, silakan.
2: Sebenarnya pertama-tama dari yang Ibu Nyeri ditanyakan ya. Oke. Tadi di awal Ibu mengatakan berdasar bahwasannya pernikahan di Indonesia ini itu bisa rentan ya, pernikahan
1: kecil-kecil. Iya, pernikahan di usia muda.
2: Iya. Usia berapa sih dini itu, maksudnya yang masuk dini maksudnya ya? Kalau usia Ibu Penyar kan udah gak dini lagi. Udah ideal ya kalau Ibu Penyar ini ya.
1: Iya.
2: Kemudian malang ya. Kemudian itu lagi. Kalau misalnya kita menikah dengan lebih senior Ibu, yang udah berapa 40-an bisa bisakah terkena kanker cervix juga itu?
1: Lebih senior maksudnya gimana Pak? Perempuannya atau laki-lakinya?
2: Wanitanya sudah 40-an gitu Bu.
1: Oh, wanitanya sudah 50-an.
2: Sudah udah senior gitu kan? Apakah bisa masih karena kan jadi mengatakan di pernikahan usia dini yang lebih rentan gitu.
1: Iya.
2: Kemudian kalau usia ideal mungkin nama-nama aja, tapi ini usia senior dan 40-50 gitu.
1: Iya.
0: Baik.
2: Ini cerita kami ya.
1: Iya.
2: Oke, mohon maaf karena ini yang tanya aku bapak ya, karena bahasanya kan untuk perempuan ini.
0: Iya, tidak masalah, berarti peduli ya.
1: Iya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Ibu Penyar, Ibu Dokter.
1: Iya Bapak, terima kasih Bapak.
2: Mohon maaf sebelumnya.
1: Iya Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ihsan dari Padang TG. Ini pertanyaan pertama, usia yang termasuk dini itu usia berapa sih Dok?
1: Usia yang termasuk dini itu di bawah 17 ya. Di bawah 17 itu masih terhitung sangat dini. Memang ada beberapa jurnal itu menyebutkan beda-beda. Ada yang di bawah 18, ada yang di bawah 20. Tapi yang paling rendah yang pernah saya baca itu di bawah 17 katanya gitu disebutkan. Nah jadi kalau di bawah 17 itu lebih beresiko.
0: Kenapa jadi, kira-kira?
1: Jika dia melakukan hubungan seksualnya ya, sebenarnya hubungan seks, misalnya gini, nikah aja ya nggak apa-apa sebenarnya kalau belum berhubungan seksual. Tapi kan nikah itu ya memang ya berhubungan ya gitu ya. Mungkin karena organnya belum siap satu. Terus dia karena paparannya tuh kan lebih cepat kepada virus itu tadi, imunnya belum siap, organnya belum siap, makanya dia lebih rentan.
0: Baik.
1: Terus kalau untuk satu lagi tadi pertanyaannya untuk wanita yang lebih senior gitu ya pertanyaannya. Jadi kalau wanita yang lebih senior itu mungkin kalau misalnya resikonya secara seksual dia belum pernah berhubungan di usia 50 tahun, berarti kan dia belum ada resiko bertukar pasangannya ya. Tapi kalau memang di pernikahan senior itu dia pernah punya pasangan sebelumnya, tentu dia rentan. Maksudnya gini, walaupun pasangannya itu terikat suatu pernikahan misalnya gitu kan, tapi itu tetap dihitung multi partner. Nah jadi dia tentu lebih rentan ya, pasangannya tuh bukan satu, artinya pasangannya misalnya dia udah pernah nikah nih sebelumnya, nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, dia tuh lebih beresiko.
0: Iya gitu. Karena pembawa karier yang tadi ya, kita nggak tahu yang mana ini Dok ya. Nah, tapi apabila tiga-tiganya bersih, alhamdulillah ini ya Dok ya, aman ya.
1: Ya resikonya tetap meningkat, tapi kan itu tergantung ya, kayak tadi kita cerita ya. Terus gitu juga kalau misalnya suaminya yang multi partner, walaupun hubungannya itu dalam ikatan pernikahan juga ini ceritanya, tapi misalnya suaminya udah menikah pertama, kedua, ketiga gitu. Nah nanti dia misalnya istrinya yang jadi istri ketiga gitu, itu dia lebih beresiko juga gitu. Intinya kalau ada salah satu pasangan yang multi partner, ya, dia lebih beresiko.
0: Baik, berarti ya harus setia ya kuncinya Dok ya.
1: Setia.
0: Makanya setia itu sebenarnya bisa banyak keuntungannya ya Dok ya.
1: Iya, kalau mono partner aja ada resikonya, apalagi multi partner gitu.
0: Baik Dokter. Dan membahas usia tadi Dok ya, sebenarnya usia yang ideal, yang pas untuk
1: menikah
0: menikah tentunya ya, melakukan hubungan juga, itu seperti apa Dok?
1: Kalau secara secara organ, secara organ itu di atas 20 udah terhitung siap ya. Tapi kan persiapan pernikahan itu ya bukan cuman itu saja.
0: Fisik ya, dok, ya,
1: mental ya. Mental dan persiapan lainnya.
0: Iya, betul-betul gitu, ya, sekali. Finansial juga. Iya, banyak yang harus dipersiapkan ya, dok, ya. Apalagi nanti sudah punya anak, pasti. Iya. Kalau tantangannya jauh lebih besar.
1: Kalau di atas 20 hamil tuh udah enggak dibilang enggak di kita warning ini terlalu muda lagi gitu. Tapi walaupun masih muda ya untuk zaman sekarang ya. Maksudnya kayak kadang kita terkejut aja.
0: Karena beda ya, dok, ya. Pola hidupnya juga sudah beda, di mana awalnya dilayani oleh orang tua. Kita yang harus melayani istri, melayani suami ya. Mencari nafkah bukan untuk diri sendiri saja gitu. Jadi kuat-kuat lah ya. Yang ingin melaksanakan pernikahan. Dan menarik sekali nih, dok, ya, masalah ya gejala, masalah penyebab, masalah pencegahan dari kanker serviks ini sendiri. Dan pengobatannya tadi juga luar biasa ya, dok, ya, ternyata ya. Makanya penting kita cegah terlebih dahulu. Nih, dokter, kira-kira apa sih, dok, pesan dari dokter untuk pendengar kita di rumah?
1: Pesannya adalah jadi di daerah kita ini memang kekurangannya itu adalah kesadaran ya. Kesadaran untuk deteksi dini itu masih sangat rendah. Mungkin karena ada penghalangnya. Kalau misalnya kita sebutnya barrier ya. Jadi dari adat, dari budaya gitu. Jadi kan memang kalau misalnya untuk deteksi dini itu kan posisinya nggak nyaman ya. Karena kita posisinya di kursi ginekologi gitu kan, ngangkang seperti kayak posisi kita mau melahirkan gitu kan. Terus juga dimasukin cocor bebek. Jadi karena sebagian masyarakat ini banyak yang malu masih untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi karena itulah deteksi dini ini jarang dilakukan sama masyarakat sekitar sini. Terus juga mungkin ada ketakutan ya. Maksudnya kalau dia tahu dia sakit itu jadi lebih
0: minder,
1: panik,
0: ya,
1: jadi panik. Lebih panik gitu. Jadi itu yang mungkin menyebabkan kesadaran warga-warga kita di negara berkembang ini juga sangat rendah untuk pemeriksaan pap smear dan IVA ini sendiri. Even IVA ini gratis kan, gratis, dan memang sudah bisa dilakukan di semua puskesmas gitu. Tapi itu pun masih peminatnya masih rendah gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kesadaran dari diri masing-masing kayak gitu. Jadi pesannya itu adalah sebenarnya kita punya waktu tahunan untuk mengetahui salah satu kanker yang bisa dicegah gitu. Jadi kenapa enggak sebenarnya gitu. Terus nih kita tingkatkan kesadaran dari awal untuk penyakit-penyakit seperti kanker serviks ini. Karena kita tahu lebih cepat penanganannya, lebih cepat tentu hasilnya lebih bagus
0: gitu. Baik, dokter, dan seperti yang kita bahas tadi, dok, ya, anak usia dini juga bisa melakukan pencegahan. Apabila belum pernah melakukan hubungan ini, bagaimana nih, dok, pemeriksaannya yang seperti dokter katakan tadi?
1: Belum perlu diperiksa. Belum perlu diperiksa. Kalau belum pernah berhubungan,
0: berarti cuma pencegahan aja ya, dok, ya, vaksin tadi ya, dok, ya. Baik. Dan ada
1: kalau
0: lagi, dok,
1: vaksin itu memang dia kalau yang selain program pemerintah memang harganya agak mahal ya memang vaksinnya. Tapi memang semahal-mahalnya harga vaksin itu lebih mahal kesehatan kita lagi.
0: Iya, gitu. Baik, dokter. Mungkin sebagai ini ya pengetahuan ya, dok, ya. Berapa kira-kira, dok, untuk harga vaksinnya sendiri?
1: Harganya sih kurang tahu, tapi kalau nggak salah sih di atas 2 juta harganya.
0: Di atas 2 juta.
1: Sekali vaksin, dia vaksinnya 3 kali ya.
0: 3 kali. Itu selang berapa lama?
1: Dia misalnya bulan ini pertama, bulan depan, dan selang 3 bulannya.
0: Oh, bulan pertama
1: 014.
0: Oh, 014. Gitu. Oh, begitu. Baik, dokter, ya. Terima kasih dok untuk sarannya, kira-kira pesannya juga ya dok ya, dan harapannya juga sudah dokter sampaikan ya. Semoga nanti kita lebih bisa ya terbuka ya dok ya, menerima bahwa pencegahan ini perlu untuk dilakukan. Jadi harus sadar juga bahwa kesehatan kita jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan tadi ya dok ya. Seperti ya vaksin sendiri lebih mudah daripada penyembuhan.
1: Benar, iklan dikit ya. Di rumah sakit kita di Hermina Aceh, rumah sakit Hermina Aceh itu untuk pemeriksaan pap smear dan vaksin HPV udah tersedia gitu. Memang gak semua fasilitas kesehatan di Banda Aceh ini bisa ya, tapi alhamdulillah rumah sakit kita bisa gitu.
0: Luar biasa ya. Keren, jadi masyarakat pun tahu nih dok, kemana nih apabila mau vaksin. Dan vaksin dilakukan untuk pencegahan. Apabila sudah mengalami gejala-gejala juga pemeriksaan dari puskesmas tadi sudah bisa ya dok ya?
1: Ya itu yang paling rendahnya itu bisa, udah bisa padahal. Tapi sudah itu bisa aja, masih rendah yang mau minatnya gitu.
0: Iya, karena mereka mungkin iya takut ya, apalagi ada kata orang. Iya takutnya ya apabila orang lain tahu dan di labeling gitu ya dok ya. Itu yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang ingin melakukan pencegahan secara dini. Dan terima kasih dokter Mutia Handini SPOG yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu bersama kami di sini di RRI Pro 4 Banda Aceh. Semoga harapan para dokter, para pemangku kebijakan juga tentang kesehatan ya, dan juga harapan kita semua tentunya ya, di mana kesehatan ini sangat mahal harganya ya dok ya. Bahkan orang rela menghabiskan uang berapapun ya untuk membeli sebuah yang namanya kesehatan begitu. Dan pentingnya untuk pencegahan secara dini, apalagi untuk kita perempuan nih secara khususnya di hari ini, karena sesuai dengan tema ya, kanker serviks itu biasa dialami lebih rentan oleh perempuan. Bahkan laki-laki harus di ya harus sangat-sangat menjaga juga karena bisa menjadi carrier ya. Baik dokter, kita tutup perjumpaan kita edisi hari ini. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dokter ya, membahas tema-tema luar biasa lainnya. Terima kasih semua wareh yang sudah bergabung tadi. Ada Bang Isan, Pak Isan ya, dari Padang Tiji ya, dan sudah melontarkan pertanyaan. Untuk wareh-wareh yang lain yang hendak bergabung, mohon maaf ya, waktu sudah ya di penghujung. Kita tutup dulu perjumpaan kita edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Lo dapat bahannya?
4: Ini bro,

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Gejremblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ruput budaya anu nanggrok.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Warhilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumito untuk edisi hari ini hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warhilon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunai pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta.
1: Darmawan mengatakan secara umum penataan sudah memasuki tahap akhir dan fokuskan pada proses penyempurnaan. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, DPRD Kabupaten Bogor membahas 3 agenda penting termasuk aturan perlindungan masyarakat ke hukum adat. Dalam rapat paripurna pada Rabu kemarin, Bupati Bogor Rudi Sumanto menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Prompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Tadi udah sempat ayah ini tanyain ya Abang Po ya, kalau misalnya ada yang sakit hari ini, ya mudah-mudahan sih cepat sembuh ya. Tapi kalau kita lagi kurang enak badan, lagi sakit Abang Po, bawaannya lidah, mulut tuh rasa pahit Abang Po. Ya gak sih, apalagi yang parah-parah tuh waktu COVID ya. Tapi alhamdulillah, puji syukurnya ayah sih belum ngerasain COVID Abang Po. Begitu ya. Apa namanya, kalau kita lagi sakit tuh pasti mulut pahit, lidah pahit, dan gak nafsu makan ya. Nah, walaupun gak nafsu makan, tapi pasti kita pengen makan sesuatu yang kita pengen Abang Po ya. Ini kayak punya cerita gitu ya, kemarin tuh almarhumnya ayah tuh Abang Po, kedemenannya terus Abang Po yang diminta, dipintain Abang Po, itu dong kue tiaw goreng dong, kue tiaw goreng. Gak tahu lagi sakit gitu ya, di rumah sakit gitu kan. Apa namanya, mintanya kue tiaw goreng. Lah ntar kalau kita bawa kue tiaw goreng, baunya kemana-mana gitu kan. Walaupun memang kalau kamarnya itu cuma sendirian Abang Po, tapi kan kalau kita bawa, kita tenteng-tenteng kan, kecium sama perawat begitu Abang Po. Di ini matanya pada mendelik gitu kalau kita bawa makanan dari luar gitu ya. Pasien kok dikasih makanan begitu ya, bagaimana nih? Dianya minta, kalau kita kagak kasih, ini tantrum gitu. Dianya yang reyok ya, yang ada kita dimaki-maki. Bagaimana nih? Kita serba salah. Kita kagak turutin, anak disalin lagi. Begitu ya Bang Po, iya gak sih? Nah, tapi kalau Bang Po sendiri pernah ngerasain gak tuh, kalau lagi sakit tuh lagi mulut pahit segala macem gitu ya, kurang enak badan, kepengenan makan sesuatu yang Abang Po pengen, boleh ceritain ya abis ini ya, di 0812 11 24 928. Mau ngebel boleh, mau kirim WhatsApp juga boleh, atau mau ngebel di 0213 50 510 juga boleh.

0: Rasa tuh mulut pahit ya bang, kita kagak nafsu makan, tapi ada aja pengen ngeganyem gitu apa yang kita demen. Kalau Ayu tuh bang, kalau lagi sakit gitu ya, Ayu tuh pengennya ayam bakar madu. Mahal ya po, ayam bakar madu po. siap. Bisa ya po ya, oke deh. Kalau Ayu tuh macam-macam nih, tergantung situasi dan kondisi. Kalau Ayu waktu zaman dulu tuh, zaman DBD Bang Po, itu Ayu masih bocil ya, itu pengennya kepengen pizza gitu. Pizza ya kan dulu gak mahal-mahal banget kayak sekarang ya Bang Po ya. Nah dulu pizza, terus habis itu jarang tuh sakit yang parah-parah banget tuh. Terus juga, tapi sebelum COVID ya nih Abang Po ya, sebelum COVID itu Ayu juga pernah kayak tepar gitu ya, sampai mimisan karena roadshow paginya di mana, MC-nya sore di mana, besok pagi udah pergi lagi ke Serang misalnya gitu kan. Itu pernah kayak gitu tuh, abis itu tepar deh tuh berapa hari, 5 hari itu kepengenannya mie ayam gitu ya Bang Po. Tetep bakmi ya, tapi mie-nya mie karet Abang Po, lebih tepatnya mie karet ya. Tahu sendiri kan kalau mie karet kan kenyal-kenyal, terus juga ayamnya ayam kampung gitu Abang Po. Wah kalau di Gading Serpong mah kagak cukup 30.000 kalau mie karet Abang Po, gocap. Begitu kita puyeng dah ya, apa namanya, kalau beli sendiri ntar ini apa namanya gak enak sama nya sama adik-adik. Ya udah sekarang kita beli dah sama kalian dah tuh, orang sakit ngempainin yang sehat. Gitu kayak itu dulu gitu Bang Po. Tapi sejauh ini karena jarang sakit lagi ya, amit-amit ya, jauh-jauh ya, knock on the wood ya, apa namanya, belum tahu juga sih itu. Pokoknya terakhir itu mie ayam sama pizza. Nah kalau Abang Po, kalau lagi sakit itu kepengenannya apa sih? Walaupun mulut tuh lagi pahit, mulut lagi kurang nafsu makan gitu ya, boleh ceritain lagi di 0812 11 24 928. Ini baru masuk lagi di WhatsApp ya. Ini ada Bang Aldo di Cengkareng, katanya kalau lagi kurang enak badan, lagi sakit ya, lagi mulutnya pahit, lagi pahit lah, lidah pahit pokoknya gitulah ya, itu kepengennya kalau Bang Aldo makan seafood Abang Po. Lah ini lebih mahal lagi makan seafood ya. apa namanya, apalagi seafood yang diamprak ya, enak banget tuh ya. Jadi kepikiran deh ya. Apa namanya, jujur li sih belum ya Bang Po ya, buat makan seafood yang amprak begitu Bang Po, kecuali seafood yang amprak tapi dibawa pulang dibungkus, jadi kan di kotaknya yang gede tuh Abang Po ya, jadi ya makan tetap di situ, nggak diamprak lagi, nggak ditaruh di atas meja gitu. Nah enak juga sih. Belum ngerasain sensasi yang seafoodnya diamprakin di meja begitu, belum siap. Terima kasih Bang Aldo ya, mudah-mudahan pada sehat ya Bang Aldo, Mpo Yuli, Pak Iwan Santoso gitu ya, pada sehat-sehat, murah rezeki, sehat selalu dah pokoknya, panjang umur serta mulia lah dikata ulang tahun. 0812 11 24 928, masih saya tungguin buat Abang Po yang mau cerita ya, boleh ya nanti cerita lagi. Yang mau ngebel juga boleh, nih sekarang udah boleh ngebel nih, soalnya dari tadi tuh banyak yang ngebel di jam 11 gitu ya, jam 12 gitu, belum saatnya ngebel, jadi kita kegangkat Abang Po, kita patuhi peraturan yang berlaku. Jadi kalau belum waktunya ngebel, kita kagak ngangkat ya, kalau sekarang udah boleh ngebel. Mau ngomong apa Abang Po, apa yang mau dicerita nih, yaelah, mari dah sini dah, ngayah punya. Nya apa namanya, nastar masih ada satu gitu ya, terus juga kalau mau ini ada ini apa namanya, liang teh kalau mau ya. Buat nenamu gitu, kita terima tamu. Tapi kalau lihat di luar juga kondisi lagi lumayan cerah ya Bang Po ya, yang kayak begini nih bikin kita tuh gampang sakit, bikin ngedrop. Nah itu tuh Abang Po, kalau udah sakit ngedrop puyeng dah ya. Nah, kalau lagi sakit tuh Abang Po, mulut pahit, terus gak nafsu makan, apa sih pengennya Abang Po yang dimakan gitu Abang Po? Kalau Kong Dani gimana nih, yang udah lama gak ngobrol nih? Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat Bang Jojo.
0: Sehat, Om Dani, sehat juga ya.

0: Iya, mulut pahit, lagi nggak nafsu makan, tapi ada kepengenan makan sesuatu gitu. Kue cubit mungkin.
1: Oh iya.
0: Apa tuh?
1: Sampai sekarang juga masih masih begitu,
0: Apa
1: Bang
0: tuh?
1: Jo.
0: Apa tuh? Makan
1: Jadi
0: apa?
1: kalau makan udah susah gitu ya, badan nggak enak, terus apalah, pokoknya udah nggak karu-karuan tuh badan. Itu maunya makan buah ini, jambu jambu bol.
0: Jambu bol. Oh, tapi bukannya
1: Ya.
0: susah ya kalau jambu bol di Jakarta yang jual?
1: Memang emang agak susah, betul agak susah. Susah itu kalau memang kalau dibilang musim kan ada musimnya juga jambu bol itu, tapi kayak di Jakarta, daerah Jakarta Timur ke selatan, selatan tuh juga numbuh bagus. Kalau di kita di Kemayoran mengarah ke Jakarta Utara, Raja Wali Pademangan, itu nggak bisa berbuah, aneh juga itu pohon itu, banyak yang nanam tapi nggak berbuah gitu, Bang
0: Panas
1: Jo.
0: sekali daerahnya ya. Karena kalau timur sama selatan
1: Tapi
0: kan
1: kalau
0: sering
1: di
0: hujan.
1: daerah kebun nanas itu numbuh, numbuh dan berbuah gitu, aneh juga itu,
0: Atau karena
1: aneh gitu.
0: tanahnya ya.
1: Karena udaranya udara laut, barangkali di tempat saya kan cuma 1 kilo ke itu ke Ancol itu kan satu
0: Iya,
1: kilo tuh.
0: betul, betul,
1: Jadi
0: betul.
1: karena udara laut jadi nggak cocok mungkin buat tanaman itu, nggak kayak mangga gitu, jambu air gitu. Tapi jambu bol nggak mau berubah. Pada dan itu saya lihat kok dulu banyak beberapa pohon udah gede tapi nggak berbuah. Kenapa gak diusahain ini? Saya bilang pakai pakai ini ya, pakai pupuk buah dan sebagainya kan. Saya
0: Iya, mungkin
1: usahain
0: karena
1: gitu.
0: anginnya juga kali ya, bener ya.
1: Jadi kalau nah itu ke pasar mesti dicariin sama Mas ya, almarhum dulu almarhumah mesti dicariin itu
0: Sampai
1: sama
0: ngubek-ngubek ya.
1: anak-anak. Iya, itu sekilo paling isinya cuma berapa? Itu berapa? 8 atau 6 kalau yang besar-besar itu. Iya.
0: Benar, benar, benar, benar. Iya, jadi
1: Enak
0: lumayan.
1: itu rasanya, asam-asam gitu,
0: Iya.
1: asam-asam agak manis dikit.
0: Tapi kalau ini ngerepotin nih ya,
1: Padahal
0: kalau
1: yang
0: susah
1: dimakan
0: ya.
1: cuma itu aja kulit buahnya aja, kan dalamnya bijinya doang gede-gede.
0: Iya, betul. Siap, siap, siap. Tapi kalau di
1: Gitu.
0: sana ada langganan, memang dia jual, Kong Dani, di Kemayoran.
1: Ya di pasar biasanya ada yang udah biasa jual-jual. Nah, gitu. Kalau ke daerah Sukabumi banyak itu.
0: Iya,
1: Udah itu
0: betul.
1: tebal-tebal itunya, buahnya tebal-tebal dagingnya gitu.
0: Iya. Siap. Oh, kata ini kalau Pak Iwan Santoso katanya nanam pisang aja yang 2 meter
1: Bisa
0: buahnya.
1: kan? Waduh, kalau pisang mah banyak, mau pisang apa juga kan ada di sini. Kapan nggak ada musimnya kalau pisang mah. Kalau jambu bol kan susah juga.
0: Iya, betul. Bang, daerah-daerah apa namanya yang gampang tuh Cipanas segala macam sono-sono ada tuh pasti gampang.
1: Iya. Tapi di sini biasanya ke pasar baru terus di kota ya itu ada yang anu khusus di Senen juga biasanya ada juga kan.
0: Ada,
1: Secara
0: iya.
1: rajinnya sih ada gitu.
0: Iya, asal ada yang mau direpotin aja ya. Siap kalau
1: Iya.
0: gitu. Kalau nanti mau salam-salam buat siapa nih? Ini ada Pak Iwan Santoso nih katanya enak sih pakai pakai es batu digantung di atas dibolongin ada jarumnya. Adem rasanya kata gitu.
1: Pak Iwan.
0: Biar nggak panas maksudnya.
1: Iya, deh Bang Jojo. Terima kasih banyak, Bang
0: Siap, kalau gitu Kong Dani. Terima kasih Kong Dani. Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Gitu ya, Pak Iwan ya, benar ya. Es batu ditusuk-tusuk plastiknya biar adem, apalagi ditempelin ke kipas angin tuh. Kayak berasa pakai AC. Jadi buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya di WhatsApp boleh di 0812 11 24 928 atau mau ngebel juga boleh di 021 350 4510. Kalau Abang Po lagi mulutnya pahit, ya lidah pahit, nggak nafsu makan, dalam kondisi sakit, ada kagak tuh makanan yang Abang Po pengen makan? Entah buah mungkin kayak Kong Dani atau bikin agar gitu, pengen agar gitu boleh di 0812 11 24 928.

0: tobat semua.
1: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebun, biar kita bisa panen sendiri?
2: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
1: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan, asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
2: Iya, bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
1: Nih, pertama nih, kita bikin nih bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik, biar subur tuh tanaman.
2: Lah terus buat cabai sama tomatnya bagaimana?
1: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
2: Wah asik juga nih ya, bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
1: Nah betul tuh Mina, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur, sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
2: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
1: Ayo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gome. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu forum berbagi ilmu dan pementasan kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Pol. Gimana nih? Ya, kalau Bang Pol lagi kurang badan, ya, mulut sakit. Mulut sakit nih. Mulut lagi pahit, terus juga enggak nafsu makan. Itu kira-kira pernah punya pengalaman ya Bang Pok, terus kepengen sesuatu yang diganyem gitu. Ini ada lagi yang masuk, ini ada siapa nih? Oke. Ini Bang Indra ya, pakai nomor baru ya. Gimana kabar, sehat ya Bang Indra ya? Katanya kalau Bang Indra tuh pernah kepengenan itu pas lagi sakit, lagi ngenak badan, lagi lidahnya pahit, itu pengennya bukan yang panas-panas, bukan yang hangat-hangat Bang Po, dia pengennya malah ini es kacang merah. Wah. Seger sih emang ya Bang Indra ya, terus enak gitu ya. Terus pokoknya ya enak sih emang es kacang merah, tapi kalau es kacang merah yang enggak rata, ngaduk sirupnya, terus juga lama tuh si es serutnya mencair atau juga susah lepas Abang Po, PR tuh, males. Ada es kacang merah yang enak tuh terakhir ya, ayo Pak makan waktu itu pas enggak kemanisan, itu ada di Pujasera Blok M. Jadi dia tuh tempatnya nyempil, masakan Manado Abang Po. Di situ dia juga jual es kacang merah. Ya udah, beli dah kita di situ Abang Po ya. Padahal sebelumnya kita makan mie ayam, terus juga kita makan es teler ya. Es teler creamy banget gitu ya. Tapi enak Abang Po si es kacang merah ya. Jadi enggak blenek udahannya, malah si es teler yang bikin blenek. Karena terlalu creamy. Halo, assalamualaikum Pak Herman Ganesha di Bogor.
1: Bang Jojo.
0: Iya, Pak Herman gimana, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah Bang Jojo.
0: Sehat ya. Gimana di Bogor, di Parung, panas atau udah mendung?
1: Agak mendung nih cuacanya.
0: Waduh, beda ya. Hari ini kita beda nih, di Parung masa mendung, siap ya. Tapi mudah-mudahan kalau hujan gitu ya, semua-semua udah kering ya, Pak Herman ya.
1: Udah kering tuh Bang Jojo, udah kering.
0: Aman, siap dah kalau gitu. Pak Herman, gimana? Pak Herman pernah nggak pas lagi sakit gitu ya, lidah pahit, mulut lagi nggak nafsu makan gitu ya, tapi kepengenan sesuatu gitu, Pak Herman?
1: Nanti ngerasa lidah pahit. Gitu. Manis aja Bang Jojo, ya kayak macam campur gitu. Campur kan agak segar gitu.
0: Es campurnya es buah atau yang es campur yang pakai cincau, pakai alpukat kayak begitu?
1: Iya, yang pakai alpukat. Jadi ada di kampung yang
0: es campurnya. Oh, berapa nih sono?
1: Goceng 5.000.
0: Wow, lumayan nih, goceng murah tuh. Udah enak ya, lagi.
1: Ya paruh, Bang Jojo pakai sepeda motor ya.
0: Oh, dia keliling sistemnya. Apa nggak meleleh tuh es batu? Dia es batu es serut atau es batu biasa aja, Pak Herman?
1: Serut, cuman dia pakai alpukat.
0: Iya, lumayan ya. Terjangkau ya, goceng ya, Pak Herman ya.
1: Ya, kalau yang ini itu kan yang masa di dagangan itu dapat makan pun pokoknya mah kita 15.000-an 20.000-an
0: gitu. Iya, 15-20 juga kadang ini cuman kayak berasa air doang. Sirupnya kurang ya. Lah, alpukatnya pahit lah gitu ya.
1: Kadang-kadang begitu Bang Jojo ya, emang dilihat enak.
0: Benar. Iya, tapi langsung beli gitu Pak Herman pas lagi sakit itu, langsung manggil itu tukang es es campurnya.
1: Ya saya samperin aja itunya es campur.
0: Oh, ya. Siap, langsung disamperin nih.
1: Iya, kalau kan lagi kering itu mau jadi.
0: Siap, ya. Siap. Tapi nggak bikin sakit tambah parah kan, enggak, cuman bikin seger aja kan, karena kepengenan badan, kepengenan pikiran aja, pengen nih makan ini gitu ya.
1: Iya, jadi kayak enak gitu.
0: Iya. Siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman buat ceritanya. Iya, sehat-sehat sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Ganesha Bang Po di Parung Panjang. Dan udah jam berapa ini? Bentar ketutupan. Oh masih 48. Masih kita angkat dulu deh. Satu lagi nih ada siapa nih? Pak Bambang di Depok. Coba kita angkat dulu. Soalnya kita tiba-tiba nih kan udah di save nama-namanya. Ini ngilang tiba-tiba di komputer. Coba kita angkat dulu ya Pak Herman. Kok Pak Herman lagi? Pak Bambang. Halo, assalamualaikum.
2: Udah ganti orang.
0: Iya, Pak Bambang gimana? Depok aman?
2: Aman, terang.
0: Aman, terang. Itu Bu Ani gak kemana-mana kan? Di itu kan? Dari simpan kan? Iya, Pak Bambang gimana? Pak Bambang pernah gak ngerasa lidah pahit, tapi kepengenan sesuatu gitu?
2: Biasanya kalau habis sakit, kalau gak apa ya, terlalu capek gitu kan. Itu kan mulut pengennya apa ya, pengen yang seger-seger gitu loh.
0: Betul.
2: Biasanya saya cari buah.
0: Oh, buah. Lebih ke buah ya.
2: Vitamin C-nya itu kan. Paling kalau enggak semangka, jeruk. Biar mulut seger lagi gitu, netral gitu.
0: Iya, benar. Jadi lebih ke buah ya kalau Pak Bambang ya. Bukan
2: iya gitu. Kalau nyari jus lah.
0: Iya benar, jus ya.
2: Nah, tuh, tapi enggak pakai, jangan pakai es, nanti takutnya malah ini yang habis sakit
0: kan. Oh, jadi enggak usah pakai es gitu ya. Tapi gula tetap
2: murni buah aja di jus
0: gitu. Oh, gitu.
2: Ya, kan jadi enak tuh, jadi ngangunya nyedot.
0: Enggak pakai es, enggak pakai gula ya, murni jusnya ya.
2: Ya, karena gulanya kasih dikit aja, dikit itu.
0: Biasanya jus apa itu? Jus jeruk? Mangga?
2: Jus jeruk, kalau enggak jus apa ya, jambu. Kalau jambu lebih bagus sebetulnya, jambu merah.
0: Iya, betul. Jambu tuh lebih enak tuh.
2: Jambu merah tapi ya.
0: Benar.
2: Seger rasanya Pak Yojo kalau udah begitu.
0: Tapi kalau dari tempatnya Pak Bambang ke tukang jus itu jauh enggak tuh?
2: Enggak, deket, paling 300 meter.
0: Jalan. Jadi bisa, ya walaupun lagi sakit, kurang enak badan, bisa disamperin ya?
2: Ya biasanya minta tolong mana kalau enggak bersahabat.
0: Siap, yang penting enggak jadi ngedrop ya, gara-gara kepengen jus gitu ya. Jalan kaki ke depan gitu ya, bela-belain.
2: Iya. Kalau jalan kakinya deket kok,
0: Iya siap deh. Biar itu untuk nyari keringet juga kayak kalau jalan ya Pak Bambang.
2: Iya, sambil bergerak lah.
0: Iya, daripada rebahan doang, kitanya nggak sembuh-sembuh ntar yang ada.
2: Tapi kalau cuaca panas kayak gini nih, biasanya kepengennya begitu, seger-seger rasanya kayak mulut kok kering gitu rasanya. Jadi kayak orang puasa.
0: Iya, itu aja es teh manis aja bikin.
2: Iya.
0: Siap-siap Pak Bambang kalau gitu. Terima kasih Pak Bambang buat ceritanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat Pak Bambang dan juga Pak Herman ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Po ya cerita-ceritanya. Karena ini udah menit 52. Nanti kita bakal balik lagi abis kabar berita pukul 14 ya. Masih di Mari di Jakarta Punya Cerita Weekend barengan Ayah Jody Tia.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

Abang Pong, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat kembali membuka program magang kerja batch 2 tahun 2026. Program yang dibiayai APBD Jakarta ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang andal dan profesional sebelum terjun ke dunia industri yang sesungguhnya. Kepala Suku Dinas Naker Transgi Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan program magang kerja batch 2 membuka kesempatan bagi 35 warga berusia maksimal 24 tahun untuk bekerja di 3 perusahaan sektor perhotelan serta food and beverage. Beralih ke berita yang ada, Bang Pop. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar Festival Sriwijaya ke-36 di kawasan Dekranasda Sumsel mulai 15 Mei mendatang sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Provinsi ke-80. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menyampaikan bahwa acara tersebut akan menampilkan kekayaan tradisi dari 17 kabupaten dan kota, mulai dari parade pakaian adat, pementasan teater tradisional Dul Muluk, pameran produk UMKM, dan kegiatan wisata bersih guna menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 20 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warehlon dimanapun berada, baik Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi yang kami hadirkan untuk suasana siang Anda. Salah satunya dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan, di balik kemegahan Monumen Selawah RI 001 di Banda Aceh tersimpan diskursus sejarah yang hingga kini memicu tanya. Dana kolektif rakyat Aceh yang dihimpun melalui Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA pada tahun 1948 tercatat mencapai 120.000 hingga 140.000 dolar. Sebuah angka fantastis yang menurut perhitungan matematis seharusnya mampu menghadirkan lebih dari satu armada udara ya. Dan Ketua Panitia Dana Pesawat Teku Muhammad Ali Panglima Polem dalam catatan sejarahnya kerap menyiratkan teka-teki besar mengenai keberadaan pesawat kedua. Meski satu unit Douglas C-47 Skytrain bekas perang dibeli oleh J.H. Maupin di pasar gelap Singapura seharga 35.000 dolar, nasib sisa dana dari keringat rakyat Aceh tersebut tetap menjadi misteri. Penelusuran dokumen militer dan laporan Wiweko Supono kepada KSAU Surjadi Sujadarma mengungkapkan bahwa dana tersebut tidak menguap dalam arti negatif, melainkan terserap oleh biaya kedaulatan yang sangat mahal. Di tengah blokade ketat Belanda, dana emas rakyat Aceh juga digunakan untuk membiayai operasi bawah tanah di Singapura, mencakup konversi teknis pesawat militer menjadi sipil, pembelian suku cadang di pasar gelap, hingga asuransi resiko tinggi menembus wilayah udara musuh. Warehlon, lebih dari sekedar satu unit pesawat, sumbangan individu dari ribuan warga seperti kebun dan emas dari Tengkunya Sandang sebenarnya bertransformasi menjadi mesin modal pertama Republik Indonesia. Saat Selawah RI 001 beroperasi di Burma atau Myanmar dengan nama Indonesian Airways pada tahun 1949, pesawat ini menghasilkan keuntungan bersih sekitar $200.000 dan laba inilah yang kemudian menjadi napas diplomasi Indonesia, membiayai kantor perwakilan RI di luar negeri hingga melunasi gaji para diplomat yang berjuang di PBB. Dan Warehlon, wafatnya Tengkunya Sandang pada usia 100 tahun kembali membuka kotak Pandora mengenai obligasi negara pada tahun 1950. Surat utang yang ia pegang bukan sekedar bukti sumbangan, melainkan bukti legalitas bahwa setiap keping emas rakyat Aceh telah dikonversi menjadi aset negara yang paling produktif. Selawah yang berarti gunung emas bukan hanya nama, melainkan realitas ekonomi yang menjaga kemerdekaan Indonesia tetap tegak di mata dunia. Dan Warehlon membongkar transparansi dana Selawah bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk memberikan pengakuan bahwa kontribusi Aceh adalah investasi strategis yang dampaknya jauh melampaui harga sebuah badan pesawat. Tanpa militansi ekonomi dari para saudagar dan rakyat kecil, Indonesia mungkin tidak memiliki modal awal untuk membangun kekuatan udara dan diplomasi internasionalnya. Dan kini, dengan berpulangnya satu persatu saksi sejarah seperti Tengkunya Sandang, tugas utama kita bukan lagi sekedar menghitung sisa angka di atas kertas, melainkan menjaga amanah moral dengan penuh ketulusan. Jejak dana Selawah merupakan pengingat bahwa hubungan Aceh dan Republik dibangun di atas fondasi kepercayaan luar biasa saat negara belum memiliki apa-apa.

0: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
0: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Rehlon, dua nomor lagu permintaan Bang Basri dari Kota Sigli dan juga ada Kak Nur tadi ya dari Pulau Aceh. Jangan lama-lama ya, jangan tunggu lama-lama Cici Paramida ya. Versi covernya tapi semoga terhibur ya Kak Nur ya.

0: kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Waduh, malah terjatuh. Sayang sekali ini ya, kalau nggak kuat. Makanya cepat terlepas ya kalau di 0651 nih ya. Dan yang sedang ketuk-ketuk, sekali lagi biar tidak terputus. Baik. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Inong.
1: Tuan Dek.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sempat hujan enggak di dalam renggak?
1: Enggak, ini agak gelap-gelap kayak gitu, tapi enggak ada hujan.
0: Iya, dari tadi pagi ya kan, Kak?
1: Iya, dari tadi pagi, tapi baju kita nampaknya kering.
0: Karena cuacanya walaupun mendung tapi panas ya.
1: Tapi panas, iya.
0: Iya, betul. Mungkin pemanasan global ini ya.
1: Iya, mungkin
0: efek pemanasan
1: iya
0: global.
1: Ya.
0: Itulah. Walaupun enggak hujan tapi ya kering
1: enak
0: lah.
1: Kering, tapi kita pun enak kan?
0: Iya, enggak terlalu terik ya kalau kemana-mana enggak menyengat gitu panasnya.
1: Enggak menyengat dan enggak mengeluarkan keringat kita ya.
0: Iya, betul. Kak Inong mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagu kita udah ada yang ambil tadi ya.
0: Oh iya, lagu apa tuh?
1: Itu apa tuh? Mirnawati udah.
0: Mirnawati belum.
1: Belum, Mirnawati belum. Aja lewat terus berapa biji udah kita minta-minta terus itu.
0: Mirnawati. Mirnawati lewat. Judulnya? Apa aja?
1: Itulah yang udah lewat kan berapa? 4 eh.
0: Empat. Empat kayaknya.
1: Yang udah lewat 4 kemarin tuh sampai dikejam. Habis itu apalagi satu lagi?
0: Oh, sampai dikejam. Apal ya, Kak ya?
1: Apal semua. Pokoknya kasih lewat lagi.
0: Oke, okay. Ada tirai cinta boleh?
1: Boleh. Oke.
0: Okay. Siap.
1: Yo, ini
0: ya.
1: Salam pertama kali buat Nurul. Selamat bertugas, sampai tuntas nanti Nurul.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya, itu untuk Kanda juga tadi, untuk Mbak Sri, untuk Isan, untuk Kak Ayati, untuk Cik Man, untuk Kak Nur dan untuk semua aja lah ya.
0: Baik. Terima kasih, okay, Kak Inong.
1: Oke, itu aja sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tuh Kak Inong kalau jam segini lagi santai ya, lagi nunggu yang keluar rumah hingga pulang. Oke, Kak Inong di belakang. Kak Inong, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, nunggu Nina lagi kak.
0: Iya, Kak Nina ya. Dengan siapa ini? Kok suaranya kecil ya? Nurul nggak tahu ini.
2: Mana tahu Nurul, soalnya baru kedua kali ini.
0: Oh, baru kedua kali. Ini dengan siapa?
2: Bisa
0: juga. Halo.
2: Iya,
0: kecil sekali nih suaranya.
2: Kecil?
0: Kecil.
2: Aduh, udah teriak-teriak nih.
0: Waduh, masa sih? Kok kecil ya suaranya ya? Mungkin lebih dekat ke ininya atau di speaker dulu HP-nya?
2: Udah
0: speaker?
2: Iya.
0: Waduh, dengan siapa ini ya?
2: Halo.
0: Oh iya, Mak Ye. Mak Ye dari Codli.
2: Iya.
0: Oh iya, Mak Ye. Ini udah besar nih suaranya nih. Udah bagus.
2: Udah
0: bagus.
2: Tendang sama Isan. Tentang kita udah tua, masa ditendang udah.
0: Oh, tadi yang jatuh Mak Ye berarti?
2: Iya, ditendang Isan.
0: Ditendang durhaka Bang Isan nih. Kutu jadi ini, jadi centong.
2: bilang itu Kanda Jariat, jangan panggil lagi Ustaz lebih caranya.
0: Sekarang panggilnya
2: enggak, jangan panggil lagi Ustaz. Oh, jangan ya.
0: Oh, jahat. Tersinggung Mak Ye ya. Dari Padang Diji terbang ke sini. Aduh, Mak Ye, sehat selalu ya Mak Ye ya.
2: Ya.
0: Sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Kalau jam segini biasanya ngapain Mak Ye?
2: Udah bangun.
0: Oh, udah bangun, baru bangun nih.
2: Iya.
0: Tadi setelah jatuh tidur. Enggak, atau udah tidur duluan?
2: Nah, baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Maklum lah jatuh ya, masih hoyong. Makanya pegangan.
2: Makanya ditendang.
0: Iya. Mak Ye jalannya masih hoyong-hoyong.
2: Baru ditendang.
0: Tahu Mak Ye. Mak Ye mau lagu apa nih hari ini?
2: Lagu hari ini. Gali lubang tutup lubang.
0: Gimana gimana? Gali lubang tutup lubang?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Favorit drama.
0: Gali lubang tutup lubang. Pinjam uang bayar hutang katanya.
2: Iya.
0: Oke, siap sudah ada ini ya.
2: Iya, pertama buat Nurin ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Betah terus dari pagi. Dari pagi enggak masuk.
0: Padahal menurut tungguin dari pagi.
2: Iyalah, padahal lu enggak sama.
0: Enggak dapat sih rebonya.
2: Buat siapa tadi ya? Buat Nina, buat Nina yang di Bici ya.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua ya. Makasih ya.
0: Baik, terima kasih Mak Ye.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Yuk dari Codgli Warihlon ya. Satu penelpon lagi deh ya, kita angkat. Tapi kayaknya untuk lagu kita cek dulu nih waktunya. Jadi waktu asar pukul 15.58. Boleh lah ya, kita putarkan satu lagu lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, Pak Jafar ya. Pak Jafar dari Piung. Hampir saja tidak bisa masuk Pak Jafar. Iya, lagunya?
3: Lagu pilih itu untuk orang kari.
0: Oh, kita ikut sama warih yang lain aja ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Jafar cuma mau nyapa ya. Baik, di belakang Pak Jafar nih, dipersilahkan satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Makcik.
0: Oh, Makcik, kenapa gede kali suara radionya? Jadi Nulo gak tahu tadi suara siapa.
4: Ya,
0: itu. Iya, Mak Cik gimana kabarnya sore ini?
4: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Duduk balik jaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Sempat tidur, istirahat ya?
4: Masuk terus
0: ya. Langsung bisa masuk.
4: Ya, ya,
0: lagu-lagu apa nih Mak Cik kita putarkan?
4: Lagu Madu Merah, apa?
0: Madu Merah. Dari siapa Madu Merah?
4: Yang ini enggak tahu saya.
0: Yang main enggak tahu. Udah ya, enggak apa-apa. Nurut cari dulu.
4: Salam, sekretaris Nurun. Sehat.
0: Iya.
4: Pak Isan di Madang Siji. Heeh. Nonton. Saya kepo ibu bapak Pak Isan ya. Mbak Jay pun baik kerja tu kan buat tamong di Bunai.
0: Itulah. Ada aja.
4: Alhamdulillah aja cik.
0: Betul-betul.
4: Tanya ke nama-nama orang Pak Basri, Nuruk Pulau Aceh dan Mas Mandu semua. Abang tu semua.
0: Okey, siap.
4: Bukan masa manusia. Dah nak basta buka.
0: Tak apa-apa.
4: Dok masa anak ambil masa manusia malah. Tapi dia galik-galik masa Aceh.
0: Iya, betul. Bagus.
4: Selamat buat tugas dan Nuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makcik dari Lam Ara. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung, gak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Dan tadi yang sudah bergabung ada Bang Isan, Pak Isan ya, Pak Isan dari Padang Tiji. Ada Kanda Jariah dari Lungbata. Terus ada Mbak Sri dari Kota Sigli. Ada Kak Nur Pulau Aceh, ada Kak Inong di Lamreng, Mak Yuk di Codgli. Pak Jafar barusan nyapa dari Piung, dan Mak Cik dari Lam Ara. Nur tutup dulu dengan 3 lagu. Lagu pertama tadi Mirnawati, Tirai Cinta untuk Kak Inong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 57 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, baik yang sedang bersantai di sore hari ini menikmati ya hari Sabtu ya, Sabtu sore, dan nanti malam juga malam Minggu ya, untuk Anda yang hendak bepergian bersama keluarga, bersama teman, kerabat, ya hati-hati di perjalanan. Dan untuk Anda yang sore ini mungkin ingin menikmati hari di rumah saja sambil mendengarkan siaran RRI Pro 4, selamat sore kami ucapkan. Semoga Anda selalu bahagia, selalu terhibur dengan siaran dan juga program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tak lupa pula kami sapa untuk Anda yang saat ini sedang memantau kami melalui audio kendaraan Anda, kemanapun arah dan tujuan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan. Jangan lupa untuk Anda yang berkendara untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu surat-surat kendaraan maupun kelengkapan kendaraan Anda, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya nantinya Anda sampai ke tujuan dengan selamat tanpa terkendala apapun. Dalam berkendara tentunya membutuhkan fokus yang baik ya Warihlon ya, sehingga perjalanan Anda tidak ada kendala. Dan Warihlun, pukul 15.58 menit waktu Indonesia bagian Barat, kini sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: perjuangan ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muamar bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama. Berita lainnya, BKK Banda Aceh pastikan kelaikan terbang JCH. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sepa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama untuk perkuat sinergi umara dan ulama untuk Aceh Islam. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami di Anjang Monmata, Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan sinergi ulama dan umara untuk Aceh yang islami itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mu'alim menyebut kegiatan ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada hari ini.
2: Rangka silaturahmi antara ulama dan umara. Mudah-mudahan
1: Mualim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya sinergi ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Aceh saat ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji atau JCH di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji JCH pada setiap kelompok terbang kloter di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ketua Pemeriksaan Akhir Dr. Teni menyampaikan hal ini bertujuan untuk penentuan istiqaah kesehatan haji, yakni kemampuan fisik dan mental jemaah untuk melaksanakan ibadah haji yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan.
4: Tujuan dari pemeriksaan akhir dari jamaah ini adalah untuk penentuan istiqaah yang terakhir, yang mana para jamaah sudah dilakukan pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing jamaah. Selain itu kita juga untuk menentukan kelaikan terbang dari masing-masing jamaah yang nantinya akan diterbangkan bersama kelompok terbang masing-masing.
3: Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi jamaah, terutama lanjut usia lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
0: Sebanyak 393 jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 4 Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Jemaah calon haji Embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal Kota Langsa, 185 jemaah asal Kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Lusmawi, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
5: Menjaga mengikuti aturan dan disampaikan oleh petugas agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan jaga kesehatan dalam makan dan berjaga dan selalu berzikir dan beribadah. Tentunya kita selalu berkoordinasi dengan MPN satu jemaah agar tentunya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan dari satu dengan lain.
1: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
6: Rasanya senang. Kenapa? Gak ada susah, senang.
7: Gimana perasaan?
6: Kita gak pernah wan-wan. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
1: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Losmawe. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
7: Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Losmawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Kemendagri Imran saat kunjungan ke Losmawe beberapa hari yang lalu menyebutkan untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko satgas. Karena keberadaan posko satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan.
8: Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Loksmawe itu akan kembali menyatukan itu PIC-PIC yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan.
7: Imran menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: 240 jamaah haji Losmawe siap terbang menuju Mekah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di Kota Losmawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal Kota Losmawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Losmawe Jamaluddin kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jemaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Loksemawe rombongan akan bergerak menuju asrama haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi.
10: Untuk Kota Loksemawe kita bergabung dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari Kota Loksemawe menuju embarkasi pada tanggal 15 yang akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama kita akan mengikuti prosesi penerimaan jamaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jamaah. Tanggal 16 kita akan terbang pada jam 10 malam hari esok harinya, hari Sabtu insyaallah. Jumlah jamaah kita untuk Kota Losmawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat. Mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke Tanah Suci.
9: Selain itu pihaknya menghimbau jamaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Losmawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara.
10: Karena kalau itu melanggar nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank, power bank yang membawa power bank itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor.
9: Pihaknya berharap menjelang keberangkatan, jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Loksumawi, Anita Diaman melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
12: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Kerap yang terkendala dari Simpang Sulu ke Arus Simpil, begitu juga dengan jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
11: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal JICT di Desa Penomon Gayo Luwes diresmikan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
13: Bupati Gayo Luwes Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
14: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari bersih di sini. Sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Penomong Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Luwes, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
13: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayo Luwes juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Panen jagung kuartal 2 memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat kampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan Gampong Pais Nara, Kota Sawang menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sawang Suraj Yunus di lahan badan usaha milik Gampong BUMG seluas 1 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 1 ton jagung pupil. Panen yang dilakukan di jurung kampung dalam tersebut menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampong. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan pemerintah Kota Sawang dalam menunjukkan program ketahanan pangan nasional. Wakil Wali Kota Sawang menegaskan pengembangan komoditas jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi petani.
2: Kira-kira apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai kita sembada pangan lah itu di daerah. Meskipun mungkin ada aminnya ya, jagung mungkin juga nanti jagungnya dijual, bisa membeli beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi petani.
1: Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program seperti bantuan bibit, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sawang AKBP Sukoco menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Sawang. Menurut AKBP Sukoco, Polres Sawang tetap bersemangat dalam menyukseskan program swasembada jagung. Hingga saat ini, total lahan jagung binaan yang telah ditanam mencapai 7,4 hektar yang tersebar di beberapa titik di Kota Sawang.
3: Untuk panen kurang lebih, karena potensi panen di sini agak kurang, jadi waktu di Jaboy kemarin ada lahan 1 hektar itu panennya 1,6 ton. Nah, di sini sendiri kurang lebih nanti sekitar 1 ton.
1: Untuk wilayah Pais Nara, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Sedangkan di kawasan Bateso, hasil panen sebelumnya tercatat 800 kg. Variasi hasil tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan faktor lingkungan di masing-masing lokasi. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: ada isi Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 mengenai karakter orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah kelompok
1: tapi batinnya tapi tetap kegagalan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا يستوي.

yang telah lalu kita telah menguraikan tentang syarat salat juga bersih daripada najis. Sekarang yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, mengenal masuk waktu. Setiap orang yang melakukan salat, baik salat maghrib, salat zuhur, salat insya, salat yang lima waktu yang kita lakukan, sebelum kita takbir, tentu dulu kita harus mengenal waktunya. Kalau misalnya kita salat maghrib, tidak ada perasaan dalam hati kita waktu maghrib sudah masuk, ini tidak boleh kita melakukan salat. Karena apa? Faman salla biduniha lam tasihha salatuhu. Barang siapa yang sembahyang dengan tiada mengenal masuk waktu, niscaya tidak sah salatnya. Wa in waqa'at, sekalipun terjadi salat itu dalam waktu. Artinya, setiap kita melakukan salat yang lima waktu, mesti ada zan masuk waktu. Zan ataupun yakin. Yakin duhur sudah masuk, baru kita lakukan salat. Yakin kita maghrib sudah masuk, baru kita lakukan salat. Yakin kita ataupun zan kita maghrib sudah masuk, ini baru bisa kita melakukan salat. Kalau tidak ada perasaan dalam hati kita, artinya kita tidak ada zan ataupun yakin masuk waktu, ini tidak boleh melakukan salat. Kalau kita juga melakukan, salat ini tidak sah. Karena apa? Li'annal i'tibara fil ibadat bima fi dhannil mukallaf. Karena i'tibar pada segala ibadah dengan barang apa yang pada dhan mukallaf. Maksudnya kita mesti ada dhan tentang maksud waktu. Artinya i'tikad kita sudah masuk waktu dan sesuai dengan nafsil amri, sesuai dengan kejadian. Misalnya kita salat maghrib, dalam hati kita masuk matahari, sudah masuk waktu maghrib, sudah ada perasaan kita sekarang sudah masuk waktu maghrib. Misalnya artinya matahari sudah terbenam, ini kita sembahyang sesudah kita selesai salat, memang betul waktu maghrib sudah masuk. Kalau misalnya kita zan waktu kita salat sudah masuk waktu, setelah kita sembahyang ternyata matahari belum terbenam, nampak kembali, jadi kita zan berarti mendung, keadaan langit mendung, timbul dalam perasaan kita ini sudah maghrib, kita lakukan salat. Setelah kita lakukan salat, kebetulan matahari nampak lagi. Ini namanya kita sudah ada zan, tapi zan kita salah, tidak sesuai dengan kejadian. Kita zan matahari sudah terbenam, nyatanya belum terbenam. Ini salah kita, perlu diulangi kembali kaum muslimin. Karena setiap orang melakukan salat mesti masuk waktu, dan masuk waktu itu ternyata benar, bukan tidak benar. Kalau kita zan masuk waktu, ternyata setelah selesai waktu belum masuk, ini diulangi kembali salatnya. Inilah penting kita mengenal waktu, sehingga untuk mengetahui masuknya waktu, di sini disebutkan fa waktu duhrin min zawalis syamsi ila mas'iri dilli kulli syai'in mislahu ghaira dilli istiwa. Yang pertama, salat yang kita lakukan yaitu salat duhur
kita ingin mengetahui kapan maksudnya zuhur. Karena kadang-kadang orang berpikiran bahwa maksud zuhur itu dengan jam. Bukan jam. Dasar hukum pegangan kita, masuk waktu zuhur itu min zawalis syamsi, daripada gelincir matahari. Kalau keadaan langit cerah, kita lihat ke langit, matahari sudah condong daripada pertengahan langit, ini namanya sudah gelincir, zuhurnya sudah masuk. Makanya kadang-kadang waktu zuhur kadang-kadang setengah satu, kadang-kadang pukul satu kurang 15 menit, kadang-kadang pukul satu kurang 20 menit.

Tapi kalau keadaan mendung, nah misalnya ini negeri mendung sampai 5 hari ataupun 10 hari, bagaimana kita tahu bahwa zuhur sudah masuk? Kita mau lihat matahari tidak nampak, kita lihat jam, kadang-kadang jam ada perubahan, karena perubahan jam zuhur ini tergantung gelincir matahari. Kalau gelincir matahari setengah satu, ya zuhur setengah satu. Kalau gelincir matahari pukul 1:15, zuhur jam 1:15. Pokoknya aturan waktu salat ini tergantung pada matahari. Jadi kalau matahari tidak nampak, inilah timbul ijtihad. Timbul ijtihad sama kita. Ini dapat kita ijtihad dengan perbuatan kita yang sering kita lakukan. Misalnya, waktu nampak matahari, kalau orang menjahit, ini sejak dari pukul 8 sampai zuhur, saya bisa menjahit sebuah baju misalnya. Tak kala hari-hari yang tidak nampak matahari, dia boleh berpegang kepada ijtihadnya itu, kepada pekerjaannya. Artinya ini sudah saya jahit satu baju. Kalau dulu satu baju sudah masuk zuhur, sekarang berhubung matahari belum nampak, tidak ada nampak karena mendung. Ini hasil ijtihad kita bahwa zuhur sudah masuk. Apa buktinya? Sudah selesai kita menjahit satu baju. Karena pegangan kita dulu, kalau sudah satu baju dijahit, sudah nampak zuhur. Waktu matahari cerah. Sekarang matahari nak nampak, ini bisa dipegang. Begitu juga orang lapar misalnya. Kita tiap hari makan waktu zuhur. Pada suatu hari tidak nampak matahari. Ini bisa kita ikut dengan kebiasaan kita. Saya kalau jam sudah masuk zuhur, dulu-dulu sudah lapar. Ini hari saya lihat waktu matahari tidak nampak, artinya mendung lagi, tapi perut saya sudah lapar. Ini juga bisa diambil dalil untuk orang tersebut, menandakan zuhur sudah masuk. Jadi semua orang yang melakukan salat harus ada perasaan itikadnya dalam hati bahwa waktu salat telah tiba. Kalau tidak ada perasaan dalam hati waktu salat belum tiba, jangan kita melakukan salat. Ini namanya mengenal maksud waktu. Dan begitu juga salat asar. Salat asar habis waktu zuhur masuk asar. Batasnya hingga terbenam matahari. Sebelum terbenam, hampir terbenam, itu batas asar. Kalau matahari sudah terbenam, ini sudah masuk maghrib. Ini awal waktu maghrib. Matahari sudah terbenam. Terbenam di sini maksudnya pada pandangan mata kita, bulatan matahari tidak nampak lagi. Kalau misalnya kita lihat ke arah barat, matahari masih nampak sedikit. Sedikit sudah terbenam. Ini belum masuk maghrib. Yang dikatakan masuk maghrib, seluruh bulatan matahari sudah masuk. Tidak nampak lagi pada pandangan mata kita. Walaupun kita, kalau kita pergi ke arah barat, matahari tidak terbenam-terbenam, tapi pandangan kita di sini sudah tidak nampak lagi matahari. Bulatan matahari sudah masuk seluruhnya. Ini namanya sudah maghrib.

0: Waktu maghrib ini ada timbul dua pendapat. Ada pendapat jadi ini waktu maghrib sedikit. Bagaimana sedikit? Salat maghrib 3 rakaat, salat sunat 2 rakaat, kita tutup aurat, kita azan, kita kamat, kita berwudu, habis waktu maghrib. Ini pendapat jadi. Tapi kita berpegang sama pendapat kadim. Kalau pendapat kadim, masuk waktu maghribnya terbenam matahari, habisnya hilang syafak yang merah, cahaya yang merah di kaki langit sudah tidak nampak lagi. Ini namanya sudah habis waktu maghrib. Kalau kita pergi ke Ulele, kita berdiri di samping di tepi pantai, kita lihat waktu terbenam matahari ada cahaya merah di kaki langit. Ini maghrib sudah masuk, cahaya merah itu ada. Kalau hilang cahaya merah itu, namanya sudah masuk waktu insya. Ini tandanya. Makanya kalau kita dekat laut, mudah kita tanda masuk waktu salat. Kalau misalnya syafak merah belum hilang, kalau kita berpegang kepada pendapat kadim, pendapat Imam Syafi'i di Iraq, ini belum habis waktu maghrib. Kita boleh melakukan salat maghrib tanpa dosa karena masih ada di dalam waktunya, belum hilang syafak merah. Ini perlu kita ketahui. Jadi kalau waktu isya ini masuk dia hilang syafak merah, karena waktu maghrib dengan isya bersambung, hilang syafak merah masuk waktu isya. Merah yang ada di tepi langit sudah hilang. Ini tandanya isya sudah masuk waktu. Jadi panjang waktu isya lebih panjang waktu isya dengan waktu yang lain, karena waktu isya habisnya terbit fajar sadiq. Arti fajar sadiq bukan fajar kadir. Kalau sudah terbit fajar sadiq, sudah masuk subuh. Ini sudah habis waktu isya. Fajar sadiq ini dia cahaya berhamburan yang melintangi di tepi langit. Ini cahaya yang berhamburan waktu pagi. Kalau sekarang jam 5 pagi lewat sikit lah. Kalau kita mau lihat fajar sadiq, kalau keadaan cuaca bagus, tidak ada mendung, nampak, kita lihat cahaya yang berhamburan di tepi langit. Tapi ini fajar sadiq. Kalau fajar kadib, cahaya yang memanjang di setinggi-tinggi langit di atas. Ini beda dengan tepi langit, dengan yang memanjang kayak gini. Beda. Kalau fajar kadib, ini belum waktu subuh. Kadang-kadang orang tertipu waktu bangun tidur, wah ini sudah nampak terang, sudah subuh, salat subuh, padahal belum. Karena kalau fajar kadib itu terang sebentar, malam lagi. Tapi kalau fajar sadiq tidak, dia makin hari makin terang menuju kepada keluar matahari. Ini perbedaan fajar sadiq dengan fajar kadib. Jadi untuk mudah ditanda, kalau fajar sadiq ini cahayanya melintangi tepi-tepi langit, kalau kadib cahayanya memanjang dengan setinggi-tinggi cahaya. Artinya bukan di tepi langit. Jadi kita salat umat Nabi Muhammad dan Rasulullah dalam satu hari difardukan 5 waktu, mulai daripada zuhur sampai kepada subuh. Kenapa? Salat Nabi kita waktu Isra' Mi'raj dulu, memang Isra' Mi'raj menjelang subuh malam. Tapi Rasulullah diajarkan ilmu tentang salat oleh Malaikat Jibril waktu zuhur. Makanya perhitungan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan dihitung dari subuh dulu, karena Nabi melakukan zuhur dulu. Walaupun Nabi Isra' Mi'raj waktu sampai ke bumi belum masuk waktu subuh, tapi Rasulullah tidak ada pengetahuan tentang melakukan salat subuh. Makanya turunlah malaikat mengajarkan kapan masuk waktu zuhur. Dengan diajarinya, mengertilah Rasulullah sehingga melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi Rasulullah 5 waktu melakukan salat, sedangkan nabi-nabi lain tidak sampai 5 waktu, 1 waktu. Kalau di sini menyebut oleh Imam Rafi'i, qala Rafi'i, kanatis subuhu salata Adam, adalah salat subuh itu salat Nabiullah Adam. Cuma kita tidak mengerti berapa rakaat Nabiullah Adam melakukan salat. Ini yang kita tidak ketahui. Makanya kalau Nabi Muhammad ini mencakup semua Nabi sehingga 5 waktu salat, sedangkan Nabi Adam 1 waktu salat subuh. Ini Nabi Adam. Dan zuhur itu salat Nabi Daud. Wal zuhru salatul Daud, wal asru salatu Sulaiman, dan asar itu salat Nabiullah Sulaiman, wal maghrib salatu Ya'qub, maghrib itu salat Nabiullah Ya'qub, wal isyahu salatu Yunus alaihimus salat wassalam, isya itu salat Nabi Yunus alaihimus salat wassalam. Ini kelima-lima Nabi ini 5 waktu, sampai kepada Rasul kita Nabi Muhammad, kelima itu diwajibkan kepada Rasulullah, sehingga kepada kita selaku umatnya. Makanya berbeda rakaatnya dan waktunya. Dan tentang waktu melakukan salat, ada perbedaan sedikit dengan kita lakukan hari-hari. Artinya apa? Kalau salat ini ada orang yang menganggap kalau tidak awal waktu tidak sah. Ini sah. Kenapa? Salat ini wajib dia dengan awal waktu, tapi wajib yang luas. Maksudnya begini, kalau zuhur, berapa jam zuhur? Oh, kalau waktu zuhur misalnya 2 jam, kita salat jam pertama sangat baik, jam kedua bisa juga. Bukan kita anggap orang salat yang jam kedua, jam ketiga tidak sah. Sah salatnya. Tapi catatannya, kita melakukan salat dalam waktu tersebut. Ini namanya luas waktu salat. Yang baik kita melakukan salat di awal waktu. Tapi kalau kita melakukan salat bukan jam pertama, jam kedua, bisa juga. Bukan haram. Selama waktunya belum keluar, ini tidak masuk dalam waktu haram. Kalau sudah keluar waktu, misalnya kita sengaja salat asar. Salat asar sebelum terbenam matahari. Kita nak sempat salat, misalnya kalau sekarang salat asar kan jam 4 kurang sikit. Tidak ada kesempatan kita melakukan salat asar. Jam 5 belum ada sempat karena sibuk ataupun bajunya kotor ataupun najis. Sehingga kita melambat-lambatkan masuklah maghrib. Ini yang menjadi dosa. Ini yang menjadi dosa. Kenapa? Salat asar dibawa kepada maghrib. Ini sudah hukumnya dosa mengeluarkan salat keluar waktu. Tapi kalau bagi orang yang ada keuzuran, misalnya dia tidur jam zuhur, tidak terbangun sampai asar, jaganya sampai maghrib, tidak ada orang yang bangun, ini namanya dia salat asar di dalam waktu maghrib, bukan dalam waktu asar karena jaganya waktu maghrib, tidak ada orang yang bangun. Ini tidak dosa karena ada keuzuran, yaitu tidur. Tapi bagi kita yang bekerja, ini tidak ada keuzuran. Jangan nanti orang mencari-cari, misalnya saya tidak sempat salat asar. Kenapa? Sibuk sekali dengan jualan. Ada orang minta barang ini itu apa-apa semuanya, sehingga saya salat asar waktu maghrib. Sedangkan kita tahu waktu asar, ini haram. Sudah mengeluarkan waktu salat asar dalam waktu maghrib, namun haram, tetap kita melakukan salat. Jangan sampai nanti gini orang menganggap ini salat asar sudah habis waktu. Bagaimana saya ini maghrib sudah masuk, apakah salat asar tidak perlu kita lakukan? Kita lakukan juga. Namun kita di segi mengeluarkan waktu, satu dosa kita. Tapi kalau kita tidak melakukan salat, bertambah lagi. Makanya bagi orang yang bekerja tinggal salat, mesti ditutupi, jangan dibiarkan. Sengaja ataupun tidak sengaja, kita menutupi supaya adalah taubat kita dengan Allah yang salat kita lakukan tinggal. Seperti kita mencuri uang orang, sengaja kita curi, bayar juga. Ataupun kesilapan, bayar juga, bukan free. Ini juga begitu, orang salat tinggal salat, tidur tetap salat, sengaja tinggal tetap salat. Makanya salat ini dalam Al-Quran disebut innaha lakabiratun, salat ini berat. Maksudnya berat, kita namun pekerjaannya enteng, tapi orang yang melakukannya sungguh berat, artinya yang tinggal tidak mau lagi mengulangkan lagi. Padahal kita perlu mengulangkan salat yang tinggal, salat-salat yang wajib. Kalau salat sunat, tidak apalah. Tapi yang wajib, jangan kita mengentengkan. Dan bagi orang yang mentakhirkan salat daripada awal waktu, ini harus ada cita-cita untuk kerja salat. Misalnya, kita salat asar seperti saya sebut tadi, misalnya jam 4, contohnya misalnya masuk waktu asar. Kita sedang bekerja, mau kerja asar jam 5 nanti. Jam 5. Ini kalau bagi orang yang mau kerja salat asar jam 5 berhubung sibuk dengan kerja, dia harus ada cita-cita dalam hati. Jangan sampai dihilangkan cita-citanya. Artinya, waktu jam 4 dia tidak sempat salat asar berhubung bajunya kotor bermacam-macam alasan. dia tanamkan dalam hati, saya kerja asar ini jam 5. Kalau misalnya seorang tidak punya rencana seperti itu, tidak ada rencana sampai salat asar dia tidak salat, dan tidak punya rencana untuk melakukan salat jam 5, ini kalau meninggal dosa. Kenapa? Tidak punya rencana untuk melakukan salat. Setiap kita orang Muslim, begitu sampai waktu salat, ada perasaan panggilan kita untuk melakukan salat. Kalau tidak sempat jam ini, jam nanti saya lakukan. Pokoknya jangan hilang program kita. Makanya bagi orang yang azam seperti ini, jarang keluar salat di luar waktu. Orang yang sering meninggalkan salat karena jam pertama dia tidak open, jam kedua tidak open, hingga sampai keluar. Namun salat yang bagus, disunatkan salat ini menyegera. Karena ada hadis Rasulullah, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Amalan yang paling afdal adalah salat bagi awal waktu. Makanya sangat beruntung bagi orang yang melakukan salat di awal waktu. Jangan kita suka menunda-nunda. Kalau kita sering menunda-nunda salat, nanti dikhawatirkan keluar daripada waktu. Makanya disuruh kita untuk menyegerakan salat dalam waktu. Jangan kita segerakan salat sebelum masuk waktu. Dan Allah Ta'ala pun berkata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu. Jadi dengan ada salat ini, ini termasuk kita orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di mana kesalahan yang telah kita lakukan. Karena setiap wudhu yang kita ambil untuk salat, ini dihapuskan dosa-dosa kecil. Makanya alangkah bagusnya bagi orang yang segera melakukan salat di dalam waktu. Dan yang kelima syarat salat lagi, yang telah saya uraikan syarat yang keempat, istiqbalu ainil qiblati. Menghadap in kiblat, artinya Ka'bah dengan dada. Dalam mazhab Syafi'i, kita salat menghadap Ka'bah. Tapi kalau mazhab Hanafi di sini memadai menghadap jihad Ka'bah. Misalnya kalau kita mau melakukan salat, kita harus ada perasaan, ini dada saya setentang dengan Ka'bah. Ini namanya menghadap Ka'bah. Kalau jihad, bisa mereng sikit, bisa mereng kanan, bisa mereng kiri, semuanya bisa. Atau nama sebelah barat. Itu jihad. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, disuruh kita menghadap in kiblat, yaitu Ka'bah dengan dada. Dengan dada ini artinya badan kita ini, seluruh badan kita kecuali muka, ini badan ini, lebar badan ini semuanya berhadap kiblat. Kalau kita salat berdiri, orang yang salat berdiri wajib menghadap dadanya ke kiblat. Berbeda dengan orang tidur nanti. Karena salat ini kan tergantung orang. Ada orang yang sehat, ada orang sakit. Jadi bagi orang-orang yang sehat, dia melakukan salat berdiri, ini menghadap semua lebar badannya, disebut sini dada. Maksudnya seluruh badannya menghadap kiblat. Kalau bagi orang yang tidur, tidur mereng, ada orang melakukan salat kadang-kadang tidak bisa dia duduk. Kalau duduk seperti berdiri. Kalau misalnya berbaring, berbaring ini yang wajib kita hadap kiblat dada kita. Dada kita, muka kita ke kiblat. Seperti mayit yang ada di dalam kubur berhadap ke kiblat, dada dan muka. Ini kalau salat berbaring. Kalau salat berbaring, muka-mukanya ke kiblat, dadanya pun ke kiblat. Tapi kalau salat berdiri, kalau muka tidak berhadap kiblat, sah salat. Tapi hukumnya makruh. Ini beda. Tapi kalau tidur, orang tidur berbaring. Ini lihat saja seperti jenazah di dalam kubur. Dada ke kiblat, mukanya ke kiblat. Ini salat berbaring. Ada juga salat satu lagi, salat yang tidur lincang, dadanya ke langit. Ini kalau tidur lincang ini seperti di rumah sakit, wajib juga berhadap kiblat. Bagaimana hadap kiblatnya? Hadap kiblatnya dikasih bantal di kepala sikit supaya agak lambung, agak tinggi ke sebelah kepala. Kalau di sini kepala sebelah timur, kaki sebelah barat. Jadi di bawah kepala ditaruh bantal sikit supaya berhadap dada kita tinggi sedikit ke kiblat. Jangan tidak ditaruh bantal. Kalau tidak ditaruh bantal, dada kita sepenuhnya ke langit. Makanya orang salat kadang-kadang tidak mengerti aturan ini. Kakinya ke kiblat, kepalanya ke timur, kakinya ke barat, ke arah kiblat maksud saya. Dadanya menghadap kiblat dengan ditaruh bantal di bawah kepala. Sedikit juga tinggi sudah bisa. Asal jangan, kalau nak ditaruh ini yang bahaya. Menghadap dada ke langit sepenuhnya. Makanya ini perlu kita mengetahui bagaimana tata cara menghadap kiblat, baik orang salat berdiri, salat duduk, salat berbaring dan salat lintang. Jadi hanya demikianlah pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau umur panjang, nanti lain kali kita akan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun di Walaupun Ada Berada masih bersama kami dari program Bapak Badaceh. Warilun, Pertamina Pertaniaga Regional Sumatera bagian utara atau Sumbagut memastikan ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak BBM khususnya jenis solar di wilayah Aceh tetap dalam kondisi aman dan terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menanggapi terkait adanya peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU di Banda Aceh dan beberapa wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan BBM jenis solar pada waktu yang bersamaan, terutama dari kendaraan angkutan barang dan juga transportasi logistik. Fahrogi Andriani, Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbagut Pertamina Pertaniaga Subholding Downstream menyebutkan tingginya volume kendaraan yang melakukan pengisian dalam periode tertentu turut menyebabkan turut menyebabkan kepadatan di beberapa SPBU. Dan Pertamina Pertaniaga Regional Sumbagut juga terus melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan seluruh lembaga penyalur guna memastikan distribusi BBM berjalan optimal dan juga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan Pertamina juga menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan BBM, khususnya BBM subsidi, tidak ditoleransi dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya yang bisa Anda akses melalui App Store dan juga Google Play Store.

0: saya.
1: Saya Pak.
0: Tahta ya Allah, tapi dia terbayar untuk dengan mahal 500 gram emas.
2: Saya terima nikah Uca Amela Safitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الأشهر المؤمنين.

لأن لهم أجرا كبيرا.

我恩

What the?

Merilin di Purwod ada berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Batu Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Bunda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: بعد.
1: الله أكبر الله أكبر الله